0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
0: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Neng, sini Neng.
3: Iya, gimana Pak?
2: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
3: Emang Bapak nggak bisa?
2: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
3: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
2: Oke, siap Bapak minum.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Top untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university, Paka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
4: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: untuk
0: Kota
3: daerah
0: Banjar.
3: Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: CA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pesan WA Bapak, kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini sih angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eca. Gimana kabarnya di pagi ini, hari Selasa, hari ke-8 ya, kita masuk pekan ke-2 bulan September 2026 ya. Semoga kabar baik ya semuanya, Mita Eca. Alhamdulillah, jumpa lagi di Info Sehat Biasa bareng Pradak Denatur, Habutop, Habatop, Hitama, Sultana, dan produk lainnya. Bisa dibeli di studio RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA yang lewat 081-313-458-622. Baik, sekarang sudah jam 8 lebih 10 menit ya. Untuk pagi ini info sehat kita tentang gagal ginjal akut. Betulnya, gagal ginjal akut adalah kondisi ketika ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa terjadi akibat gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan di ginjal, atau penyumbatan di saluran urin. Gagal ginjal akut harus segera ditangani untuk mencegah kerusakan ginjal permanen. Ginjal, Mita Eca, adalah organ yang berfungsi untuk menyaring limbah sisa metabolisme dari dalam darah dan membuangnya melalui urin. Jika fungsi tersebut terhenti, limbah yang seharusnya dibuang akan menumpuk di dalam tubuh. Gagal ginjal akut, Mita Eca, biasanya terjadi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa membahayakan nyawa penderitanya. Namun jika terdeteksi dan diobati sejak dini, kerusakan ginjal akibat gagal ginjal akut dapat disembuhkan. Ya, nanti kita bahas penyebab gagal ginjal akut, kemudian kerusakan ginjal, pengobatan dan pencegahannya ya. Tetap di Info Sehat sampai jam 9.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Ibu.
4: Selamat malam juga Noknyanya.
3: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
4: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
3: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
4: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
3: Alhamdulillah Ibu ya.
4: Alhamdulillah.
3: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
4: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Terima kasih Ibu atas waktunya.
4: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Info sehat pagi ini tentang gagal ginjal akut ya. Penyebab gagal ginjal akut metastasis, tadi sampai di mana ya? Penyebabnya sangat beragam, mulai dari gangguan aliran darah ke ginjal, kerusakan di ginjal itu sendiri, hingga penyumbatan di aliran urin. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, gangguan aliran darah ke ginjal. Ada beberapa penyakit atau kondisi yang dapat menghambat aliran darah menuju ginjal dan memicu gagal ginjal akut, yaitu kehilangan darah atau cairan akibat perdarahan, dehidrasi berat atau diare berat, kemudian operasi, sepsis atau shock anafilaktik, kemudian penyakit hati seperti sirosis hati, penyakit jantung seperti gagal jantung atau serangan jantung, luka bakar berat, dan efek samping obat-obatan seperti aspirin, ibuprofen, naproxen atau obat anti hipertensi. Yang kedua, kerusakan di ginjal. Gagal ginjal akut juga dapat terjadi karena cedera atau kerusakan di ginjal itu sendiri. Misalnya akibat pielonefritis, yaitu peradangan pada saringan di ginjal. Yang kedua, rhabdomyolisis, yaitu kerusakan serat-serat otot. Yang ketiga, penumpukan kolesterol yang menyumbat aliran darah ke ginjal. Keempat, penggumpalan darah di pembuluh darah vena dan arteri di ginjal. Yang kelima, skleroderma, yaitu kelompok penyakit yang menyerang kulit dan jaringan ikat. Yang keenam, sindrom hemolitik uremik, yaitu penyakit akibat sel darah merah yang pecah atau rusak. Kemudian yang ke tujuh, sindrom tumorlisis, yaitu hancurnya sel-sel tumor yang berakibat pada lepasnya racun ke dalam darah sehingga menyebabkan kerusakan ginjal. Kedelapan, efek samping obatnya seperti antibiotik, aminoglikosida, dan obat kemoterapi. Kemudian kesembilan, penggunaan cairan kontras, yaitu cairan yang digunakan pada pemeriksaan foto ronsen atau CT scan. Yang kesepuluh, infeksi yang beratnya seperti penyakit Weill karena leptospirosis. Yang kesebelas, logam berat atau zat beracun. Dan satu lagi, karena konsumsi minuman beralkohol dan penggunaan kokain. Berikutnya yang ketiga, penyebab gagal ginjal akut adalah penyumbatan di saluran urin ya. Sumbatan di saluran urin, metastase termasuk di pelvis ginjal, ureter, kandung kemih atau uretra, dapat menyebabkan cairan kembali ke ginjal. Kondisi ini bisa merusak ginjal dan menyebabkan gagal ginjal akut. Beberapa penyakit yang dapat menyumbat saluran urin antara lain batu ginjal, tumor di saluran kemih, ginjal atau organ yang ada di sekitar ginjal, pembesaran prostat, perlengketan saluran kemih akibat jaringan parut, gangguan saraf di kandung kemih, kemudian efek samping operasi di panggul, dan trombosis di pembuluh darah vena ginjal.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Selamat pagi, minta aja buat yang bergabung di Studio Koma 1 FM jam 8:31 ya, masih di info sehat pagi ini tentang gagal ginjal akut. Selanjutnya faktor risiko gagal ginjal akut. Mita Eca, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang gagal ginjal ya, diantaranya berusia di atas 65 tahun, menjalani perawatan intensif akibat sakit parah, memiliki riwayat gagal ginjal akut atau penyakit ginjal kronis, menderita kanker atau menjalani pengobatan kanker seperti kemoterapi, dan menderita diabetes, hipertensi, gagal jantung, penyakit hati, penyakit arteri perifer atau obesitas. Berikutnya, gejala gagal ginjal akut. Gejala gagal ginjal akut minta aja bisa muncul dalam hitungan hari atau bahkan jam setelah terjadi gangguan di ginjal.

riwayat penyakit ginjal. Periksakan diri ke dokter secara rutin jika menderita penyakit kronis yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut ya, seperti hipertensi dan diabetes. Untuk mencegah terjadinya gagal ginjal akut akibat penggunaan obat-obatan, jangan mengonsumsi obat sembarangan dan selalu ikuti aturan yang diberikan oleh dokter.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, masih ada 20 menit lagi waktu kita di Info Sehat pagi ini. Gagal ginjal akut ya. Selanjutnya, minta aja diagnosis gagal ginjal akut. Dokter akan menanyakan kepada pasien terkait gejala yang dialami dan riwayat penyakit. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu dokter akan menjalankan pemeriksaan penunjang ya, seperti tes darah untuk mengukur kadar kreatinin dan ureum yang meningkat pada gagal ginjal akut, serta untuk mengukur laju filtrasi glomerulus guna menilai tingkat keparahan gagal ginjal akut. Berikutnya tes urin untuk mengukur kadar elektrolit dalam urin dan mengukur volume urin yang keluar, dan pemindaian dengan USG atau CT scan untuk melihat kondisi ginjal serta mendeteksi tumor atau penyumbatan di saluran kemih atau pembuluh darah ke ginjal, dan satu lagi biopsi ginjal untuk mendeteksi gangguan di jaringan ginjal. Kemudian pengobatan gagal ginjal akut. Mita Ece, pengobatan gagal ginjal akut bertujuan untuk mencegah komplikasi dan mengembalikan fungsi ginjal. Pasien biasanya perlu menjalani rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari atau beberapa minggu, tergantung pada keparahan kondisinya dan seberapa cepat ginjalnya dapat pulih. Metode pengobatan gagal ginjal akut, Mita Ece akan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Beberapa metode pengobatan yang bisa diberikan oleh dokter adalah diantaranya pengaturan pola makan, yaitu dengan membatasi konsumsi makanan tinggi garam dan kalium selama proses penyembuhan ginjal. Pemberian obat-obatan seperti obat yang dapat menyeimbangkan kadar elektrolit di dalam darah dan obat diuretik untuk mengeluarkan kelebihan cairan, dan antibiotik suntik untuk mengobati gagal ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Satu lagi, cuci darah bila kerusakan ginjal yang dialami pasien cukup parah.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

Baik, minta Echa penutup komplikasi gagal ginjal akut dan pencegahan gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut dapat menyebabkan sejumlah komplikasi ya, seperti tingginya kadar asam dalam darah, kemudian ketidakseimbangan elektrolit, penumpukan cairan di dalam paru-paru, penyakit jantung seperti gagal jantung, serangan jantung aritmia atau henti jantung, gangguan di sistem pencernaan termasuk perdarahan saluran cerna, kerusakan ginjal yang bersifat permanen, tingginya kadar kalium di dalam darah, dan koma akibat penemukan ureum. Penutup minta Asia pencegahan gagal ginjal akut. Cara untuk mencegah gagal ginjal akut adalah dengan menjaga kesehatan ginjal. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, membatasi asupan garam dan gula, menjaga berat badan ideal, menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap normal, minum air putih yang cukup, membatasi konsumsi obat pereda nyeri, berhenti merokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan baik, berolahraga secara teratur, menjalani pemeriksaan prostat secara rutin, terutama bagi pria yang berusia lebih dari 60 tahun, dan tidak menahan buang air kecil untuk mencegah infeksi saluran kemih berulang yang dapat berujung pada infeksi ginjal. Ya, minta aja jumpa kita pagi ini di Info Sehat cukup sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8. Ya, jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, terus Vitama Sultana ya. Bisa dibeli di Edsya atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ke 081-313-458-622. Dan setelah ini buat yang suka lagu-lagu Daud Lawas ya, bisa ikutan sampai jam 11. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya MTSA pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya biasa jumpa lagi aja dan asal-asal MTSA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang rumah 50 Sanungatan Kota Banjar ya. Hari Selasa 8 September 2026. Ya semoga baik sehat semuanya MTSA dan kerjanya, aktivitasnya, kegiatannya semoga lancar untuk hari ini. Sampai sekarang sudah jam 9 lebih 5 menitnya. Ya, biasa bersama Batop, Abu Top, Itama, Sultana, dan produk lainnya dari Denatur bisa dibeli di ECA atau di agen-agen terdekatnya. Tadi sudah ada Kuminta Fahmu dari Mansur S ya, sebagai pembuka, dan ada sudah hadir ada siapa bentar ya, ada telepon dulu sobat ya. Halo,
1: halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dan asoy asik coy, suaranya ngalalap teh, coba
1: ya, ini udah deket.
0: Oh iya iya, digolerkan barusan HP-nya gimana?
1: Enggak, oh, dipegang. Enggak.
0: Oh dipegang. Teh, lagunya apa? Teh Ismai?
1: Lagunya Pingin Penantian.
0: Penantian?
1: Iya.
0: Dari Mansur?
1: Dari Mansur, iya.
0: Oh iya. Sudah berapa lama menanti? Halo.
1: Udah sehari.
0: Oh, sehari mah itulah.
1: Iya.
0: Dikirimin buat siapa?
1: Dikiriminnya yang pertama buat Andrea, juga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dan bahagia.
0: Abes dulu bahagia.
1: Terus buat Kang Hobet juga ya. Pagi,
0: terus
1: sehat selalu. Buat Kang Herbi.
0: Terus buat
1: Pak Edi. Buat Kang KSB.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Buat siapa lagi ya? Obat Mas Siti Salama, Mas Heru,
0: iya.
1: Terus buat Teh Ain,
0: Teh Ain,
1: Teh Ani juga ya,
0: iya.
1: Buat Teh Bunga,
0: Teh Bunga,
1: buat Bunda Rati, buat Neneng juga,
0: siapa
1: terus
0: lagi?
1: Buat Ate Campa, terus buat lagi. Kadang lupa tuh buat Teh Denok ya,
0: Teh Denok,
1: Mana ya, sama Denok udah lama kayaknya.
0: Lagi menyibuk mungkin.
1: Oh, lagi menyibuk. Iya, buat semuanya aja.
0: Semuanya diungkumin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Andri juga sehat.
0: Iya, amin, amin.
1: Ditunggu lagunya.
0: Siap, gerak.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau ini teh sambil cari-cari lagu ini ya. Iya Teh Ismail ya. Terus ada siap Om, ada sok Mama Oci keduluan sama Mama Heru, Mama Oci ya. Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas asoy.
2: Asik coy.
0: Gimana ini Mama Heru kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar Mama Heru baik ya.
0: Baik ya. Iya. Sok ma di laguan apa?
2: Dari Nais Larasati.
0: Nais apa, takdir?
2: Nasib wanita.
0: Nasib wanita.
2: Iya.
0: Oh, nasib wanita. Oke. Sok dikirimin buat siapa? Nasib wanita.
2: Dikirimin buat Andre.
0: Terus
2: Kang Obet. Buat Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu terus.
2: Mama Wulan.
0: Mama Wulan.
2: Buat Mama Denok. Abah Gaul, Umi Gaul.
0: Iya, siapa?
2: Buat Bapak Eden.
0: Nasi
2: buat Kang Asep Dampa.
0: Iya.
2: Sama Rizky, Kang Herdi.
0: Iya, terus
2: buat Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
2: Buat Mang Adeng. Buat Neneng.
0: Neneng.
2: Abah Duren.
0: Abah Duren. Siapa buat nasi wani?
2: Buat CKSB.
0: Pelantun.
2: Buat Pak Edi.
0: Pak Edi.
2: Kang Fari. Kang Tarso. buat Amanja.
0: Amanja.
2: Buat Kak Kendra. Buat Bungsu.
0: Maca ini pasti ya. Halo?
2: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Lagi diinget-inget.
0: Oh, iya.
2: Buat...
0: siapa?
2: Pak Heri.
0: Hah?
2: Buat Kevin Imaime.
0: Hmm, terus siapa
2: buat
0: lagi?
2: Buat Bunda Mawar.
0: Hmm.
2: So,
0: Teh Jai, sudah lama tuh Teh Jai.
2: Tidak. Kemana ya?
0: Tidak ada sehat. Kabar. Moga ya. Sehat ya Teh Jai.
2: Buat Aki Malabar. Buat Teh Ani.
0: Teh Ani, terus siapa?
2: Buat Mama Oci.
0: Mama Oci, keduluan
2: buat...
0: barusan tuh.
2: Ya,
0: so, siapa lagi?
2: Istri Binangkit. Ya. Buat semuanya. Aja,
0: Ben. Ben apa?
2: NTM, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Spesialnya.
0: Buat siapa?
2: Buat Kak Andri. Mudah-mudahan sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan bertambah-bertambah isi dompet sama tentunya yang halal dan barokah.
0: Amin.
2: Yang paling ter.
0: Tak lah, ini ngeletar biasa ini.
2: Buat mutiara dan makasih
0: ya. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Heru dari Langkap. Nah ini lagu siapa tadi? Taste My.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: The Chinan prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cap Gul di online store.
0: Neo Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Ya, sekarang kita ke pesan ada dari Reni ya. Reni Bangai Gunung Cupo, salam buat Hendra, Mama Depina, Kang Datsa, Kang Ujes, Bu Suryani, Menir Well. Lagunya Hiasan Mimpi dari siapa? Ria Irawan sama Dado Karno, makasih. Ya, sama-sama ada Mama Oci tadi keduluan sama Mama Heru ya, Mama Oci tema nah ini. Ya, assalamualaikum, salam dan asoy. Mama Oci lagunya Bunga Dahlia. Salam buat semuanya yang sesiaran. Terima kasih. Terima kasih kembali ada WMN Hilmanudin juga daftar hadir, ini biasa lagi jaga pintu lintasan kereta api ya, daerah mana ini, Manon Jaya, Tasikmalaya ya. Terus ada Butin Anggrek Ungu ya, absen dulu bagian kontrol ke RSU. Terus ada Soko dapat arisan, ini Bunda Ratih pakai nomor ini ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas Asoy.
1: Asik coy.
0: Iya. Yang iya.
1: Gimana, aku udah ngopi, udah makan.
0: Ngopi sudah, tadi baru apa tadi teh ya? Oh, bacang tadi sarapannya. So, lagunya apa? Halo?
1: Apa ya sekarang?
0: So, apa ini?
1: Yang dari...
0: Ah, lagu apa?
1: Halo? Lagu, nah... Yang dari Imam sama itu yang duet
0: yang apa?
1: Yang sayang ya.
0: Oh iya, sok dikirimin yang ya, terusan.
1: Kirimin buat Teh Isma itu yang tadi udah nelfon ya. Semoga sehat Teh Isma.
0: Amin. Terus
1: buat Teh Bunga.
0: Teh Bunga.
1: Yang selalu sibuk dia jalan-jalan.
0: Dulu.
1: Jalan-jalan ke Teh Bunga sama kemarin juga.
0: Terus
1: Bunga,
0: siapa lagi?
1: Teh Ajeng. Di Jawa.
0: Jawa Bunga. Reang bukan Teh Ajeng, Teh Jawanya. Halo.
1: Jawa, kemarin kamu kemana?
0: Jawa Reang bukan.
1: Ada hajatan katanya.
0: Oh iya.
1: Terus buat buat Teh Sari yang udah lama tuh nggak muncul.
0: Tidak so. Terus
1: buat Teh Neni. Yang di pojok sana buat Teh Ami, Teh Arindi.
0: Iya, terus siapa?
1: Mama Lisna.
0: Yang
1: juga tuh buat Mama Depina.
0: Iya, Mama Depina. Terus siapa?
1: Buat Mama Anjar.
0: Mama Anjar mah lagi ngagiling, Mama Anjar mah biasa.
1: Biasa.
0: Ngagiling mie ayam apa mas itu menu.
1: Sehat lah Mama.
0: Ngagiling terus ya.
1: Buat Mama Dian.
0: Terus siapa
1: Mama
0: lagi?
1: Putra. Buat Teh Leo.
0: Terus
1: buat
0: siapa?
1: Ibutin Anggrek Umum.
0: Ibutin. Siapa lagi?
1: Buat Kang Darsa kerjanya.
0: Kang Darsa lagi ngantor. Kang Darsa lagi.
1: Semoga lancar jualannya ke Kang Darsa.
0: Lagi
1: Kang
0: depan laptop. Itu Kang Darsa.
1: Kang Asep Dampak, Kang Uci. Kang Seng, Tamanat.
0: Kang Seng, ada. Waktu Minggu sore ada show.
1: Iya, ada ya.
0: Ada show, itu lagu apa?
1: Buat yang di pasar sana tuh, Mama Nur.
0: Mama Nur.
1: Mama Nur. Yang di pasar. Sama bapaknya, semoga jalannya lancar.
0: Iya, amin.
1: Buat Bapak Dudung sama juga tuh yang jualan cuma buat Teh Jai
0: ya.
1: Kemana tuh nyodah lama Teh Jai?
0: Sudah lama tahu Teh Jai teh.
1: Ya buat semuanya
0: ya. Ha.
1: Irwan juga.
0: Irwan lagi
1: yang dipijait Mama Ati, ada Mama Ati ya?
0: Mama Ati tidak ada.
1: Karena sehat kan, aku juga belum ke sana udah lama. Padahal tinggal kawetan ya.
0: Iya.
1: Juminten belum pulang.
0: Juminten.
1: Yang disinggahi sana sama Gu Hale oleh Masih sama Bikini. Sama Mama Ui. Sama Mama Hale. Ya buat semuanya ya.
0: Semuanya ya diingkumin.
1: Terima kasih buat yang lagi.
0: Iya terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Ya, Bunda Ratih dari Sinjai. Terus ada Teh Hendra. Ini assalamualaikum, salam. lagunya Segudang Rindu. Salam buat Reni Mei-Mei, Mama Devina, Wadidi, Kang Deden, Bina, Ayang Darsa. Semua buat Ayang di pintu, cepat sembuh Ayang. Ulu sakit apa emang Teh Hendra? Ayang pintunya coba di itu, di pupuk suhun ya. Makasih sudah dibacakan ya, sama-sama. Kang Farid juga daftar hadir. Terus ada Teneni dari Jela, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan Rasa Asoy, lagunya Iis Dahlia, judulnya Hatiku Bukan Batu. Ya buat duluan bertugas, semoga sehat, amin. Juga minta aja semuanya, terima kasih, sama-sama. Ada Aki Malabar juga ini, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Kang. Aki lagunya Azegile dari siapa? Oh dari Asraf ya Ki. Salam buat Mama Heru, Mama Devina, Mama April, Teh Ismay, Teh Neneng, Teh Siti Salamah, Reni Mei-Mei, Pak Edi, semuanya baik loh. Pakai baik ini. Buat Akang terima kasih ya, sama-sama Aki terima kasih kembali ya. Reni Mei-Mei ini Hiasan Mimpi, Rano Karno, Ria Irawan ya, Mama Devina di sana, Pak Pendi, si Binangkit ya.

0: Banjar, radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor,
3: asor.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA,
1: radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutop. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutop. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutop. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang

0: di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: Radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy.

sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diterjang gelombang tinggi, mercusuar pelabuhan Cikidang Pangandaran diganti baru. Berawal dari game online, pria beristri asal Lampung culik warga Teraju, Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Pembangunan rambusuar baru di pangkalan pendaratan ikan PPI Cikidang dan muara sungai Cikidang Kabupaten Pangandaran kini terus dikebut. Penggantian total ini dilakukan Distrik Navigasi Tanjung Intan setelah rambusuar lama rusak diterjang gelombang tinggi. Berdasarkan pemeriksaan teknis, salah satu tiang pondasi mercusuar lama mengalami korosi dan patah pada bagian penyangga. Kondisi itu sangat beresiko membahayakan keselamatan perahu nelayan yang keluar masuk alur pelabuhan. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto bersama timnya yang selama ini lakukan pendampingan keamanan dan keselamatan pekerja di lokasi mengatakan pembangunan mercusuar yang baru sudah berjalan sekitar 15 hari. Menurutnya, di ujung muara dan PPI Cikidang dibuat yang baru, selanjutnya yang lama nantinya akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus.
4: Sudah berjalan sekitar 15 hari perbaikan, membuat yang baru, jadi di ujung abrasi muara dan PPI Cikidang ini. Yang lama nanti akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus dan juga sudah pada rusak. Sehingga membahayakan terhadap keselamatan para nelayan yang baik yang keluar maupun masuk ke PPI Cikidang maupun masuk ke muara Cikidang. Kami dari tim SAR Barakuda juga pendampingan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan karena pembangunan ini adalah di atas air ya.
1: Selain mengebut pengerjaan fisik, Distrik Navigasi Tanjung Intan juga dijadwalkan menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran bersama 150 perwakilan nelayan Pangandaran dalam rangka memperingati Hari Mercusuar Rabu 9 September 2026. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi, Senin 7 September menyatakan, tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
5: Nah ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini adalah melalui media game online. Perkenalan, chatting melalui game tersebut, kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
1: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana. Musik. Suasana tegang dan haru mewarnai rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Asep, seorang anggota Linmas yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas di Simpang 3 Dobo, Kota Banjar. Rekonstruksi yang digelar Polres Banjar ini memperagakan 49 adegan yang memperkuat dugaan pembunuhan berencana. Aksi reka ulang yang digelar langsung di lokasi kejadian perkara menyedot perhatian ratusan warga. Tangis histeris keluarga tak terbendung, bahkan istri korban jatuh pingsan saat menyaksikan detik-detik aksi keji yang merenggut nyawa suaminya. Terduga pelaku, Sarif alias Uup, memperagakan rangkaian aksi penganiayaan sadis menggunakan pisau dan sebatang kayu hingga korban tewas di tempat. Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi, Senin 7 September menjelaskan, aksi nekat pelaku didasari rasa sakit hati dan dendam yang dipendam pelaku selama 4 tahun karena menilai korban kerap mengolok-oloknya saat bekerja bersama. Pramono menyebut dari 49 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini, pihaknya tak menemukan fakta baru yang signifikan, namun sejumlah adegan tambahan memperjelas rangkaian kejadian dan semakin memperkuat dugaan adanya perencanaan sebelum pembunuhan terjadi.
3: Fakta baru yang signifikan tidak ada, hanya mungkin tambahan-tambahan kegiatan yang memang itu untuk memastikan, untuk lebih meyakinkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.
6: Sambil mabuk,
3: nah itu keras. Tidak dalam posisi mabuk ya, kami tidak menyerahkan penyelidikan tentang mabuknya, tapi ini terkait dengan perbuatannya yang telah kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Terungkap sebelumnya ada informasi dari saksi, tersangka itu minum minuman keras, tapi untuk kapasitasnya, kadarnya sampai dengan mabuk dan lain sebagainya, itu ternyata tersangka masih bisa kita minta keterangan dengan jelas.
1: Terungkap dalam rekonstruksi, pelaku telah mempersiapkan pisau dari rumah sebelum menemui korban. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri ke Bandung sebelum akhirnya dibekuk petugas di kawasan Pasir Koja. Atas perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
2: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kabar gembira menyapa para pengayuh becak lanjut usia di kawasan Priangan Timur. Ratusan unit becak listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi disalurkan di Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Bantuan ini hadir untuk mengurangi beban fisik pengayuh lansia sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. Sebanyak 160 unit becak listrik diserahkan secara simbolis oleh Bupati Ciamis bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional YGSN di Aula PKK Ciamis. Bantuan difokuskan bagi pengayuh beca berusia 55 tahun ke atas agar tetap produktif tanpa harus menguras tenaga fisik di usia senja. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mewanti-wanti agar bantuan ini dijaga ketat dan tidak diperjualbelikan.
2: Peduli untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis, hari ini kita menerima bantuan beca listrik gratis sebanyak 160 unit.
1: Sementara di Kota Tasikmalaya sebanyak 220 unit beca listrik siap diluncurkan. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman, menegaskan bantuan ini menyasar pemilik maupun penyewa beca lansia yang telah lolos verifikasi ketat sejak awal tahun. Fiman menyebut Pemkot Tasikmalaya bahkan melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan beca listrik ini ke dalam program ekosistem transportasi hijau Rabu Biru. Lewat program tersebut, para ASN didorong memanfaatkan jasa beca listrik setiap hari Rabu guna menekan emisi gas buang.
3: Di atas 55 tahun, jadi penerima manfaatnya ini yang di atas 55 tahun. Itu bisa mencari nafkah dengan nyaman, kemudian juga produktivitasnya juga akan berlangsung lebih lama ya. Itu dan penting juga ini menyediakan sarana transportasi, bukan hanya saja kita berikan becaknya gitu, tapi ini harus terintegrasi dengan program prioritas daerah juga, seperti contoh di Rabu Biru.
1: Gelombang bantuan berlanjut ke Kota Banjar. Sebanyak 200 unit beca listrik buatan PT Pindad senilai Rp22 juta per unit diserahkan langsung oleh Wali Kota Banjar Sudarsono di Banjar Convention Hall. Sudarsono berharap beca listrik tidak hanya dipakai untuk mengangkut penumpang umum, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi daerah, mulai dari berjualan produk UMKM keliling hingga memperkuat ekosistem di kawasan-kawasan potensi wisata Kota Banjar.
4: Kita seluruh masyarakat sekarang menikmati dulu kebahagiaan. Kan biasanya euforia dalam satu minggu pasti banyak, ramai sekali dengan beca listrik gitu ya. Lihat dulu lah. Mudah-mudahan nanti ada dimanfaatkan untuk kepentingan wisata dan sebagainya. Lagi kan jarak di Banjar sudah terdekat.
5: Ini ada tren nanti ASN misalkan naik beca untuk berangkat ke kantornya menimpanya.
4: Nanti lah kita lihat dulu lah. Set 200 itu nanti seperti apa. Kalau misalkan ternyata banyak yang pada tidak dimanfaatkan, nanti kita upayakan ASN minimal seminggu sekali ke kantor naik beca.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio, ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: berarti teteh mahnya. Assalamualaikum.
1: Teteh mah jenuh banget uci. Ini habis kis gitu.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

follow media sosial RCA, Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Sepakat angkasa, RCA. Radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 50 Kota Banjar.
1: Aduh.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan

prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pantau media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: vitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
1: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: ne?
1: Cari kaya,
0: cari kaya.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produksi siaran LPS PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
1: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
2: Penganggutan sampah itu semudah sekali. Timbullah masalah bau, masalah keluar gantung.
3: Jabar Now edisi Selasa 8 September diantaranya mengenai 2 ASN Pemkot Cimahi jadi tersangka korupsi program pelatihan kerja. Pengelolaan sampah Jampang Kulon Sukabumi terkendala armada, hanya 4 truk beroperasi. Cegah kebakaran hutan, pemerintah Jabar tutup jalur pendakian Gunung Ciremai. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga melakukan tindak pidana korupsi, 2 orang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah kota Cimahi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kedua ASN masing-masing berinisial TD, mantan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau P2TKT, dan YR, selaku staf pada bidang itu.
4: Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini, menjelaskan dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada Disnaker Kota Cimahi tahun 2022-2024. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Menurut Neneng, penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai yang diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
5: Tentunya merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menuntaskan dan menyelesaikan penanganan perkara ini. Kami telah melakukan penahanan 20 hari ke depan kepada para tersangka dan kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi bukti lainnya termasuk ahli.
4: Secara terpisah, Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengaku sangat malu dan kecewa dengan adanya penetapan status hukum terhadap 2 bawahannya. Ngatiana menegaskan bahwa pemerintah Kota Cimahi menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Cimahi. Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
1: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Semua berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nah itulah, kalau diketahui maupun tidak diketahui. Kami hormati, kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
3: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung.
6: Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi Senin 7 September menyatakan tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
7: Nah ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini, adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut. Kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
6: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana.
3: Polres Bogor menangkap SA, 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Polisi menduga SA menjalankan aktivitas penambangan dan pengolahan emas secara ilegal.
8: Petugas menggeledah sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas secara ilegal di wilayah Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap SA 46 tahun di rumahnya. Tersangka diduga melakukan pemurnian emas menggunakan bahan kimia merkuri serta mengoperasikan alat pengolahan yang disebut gelundung yang menghasilkan emas mentah atau cendil. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, aktivitas pengolahan emas ilegal tersebut telah berlangsung sejak 2024 atau sekitar 2 tahun. Aktivitas ini diduga dilakukan dengan motif ekonomi.
9: Kami menangkap beberapa pelaku, yaitu satu orang pelaku atas nama SA, umur 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pengolahan dan pemurnian emas ilegal.
8: Atas perbuatannya tersangka dijerat ketentuan pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, junto Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda kategori 8.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat, pemilihan jara suara atau jawara penyiaran.
10: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jara suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
3: Persoalan sampah di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Selain volume sampah yang terus bertambah, keterbatasan armada pengangkut juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kebersihan secara maksimal.
11: Tokoh masyarakat Cinagen Usep Suganda menyebut Jampang Kulon memiliki sejumlah kawasan pasar dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di antaranya Pasar Cinagen dan Pasar Situhiang, ditambah wilayah pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab DLH Jampang Kulon. Menurut Usep, dari 5 unit truk pengangkut sampah yang tersedia, 1 unit mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus diangkut, terlebih dengan adanya aktivitas dapur program MBG yang terus menambah volume sampah.
2: Yang dirasakan masyarakat Jampang Kulon, pengangkutan sampah itu sebulan sekali. Itulah masalah bau, masalah keluar belatung, dan ini mohon kepada Bupati Kabupaten Sukabumi dan KDLH untuk memperhatikan Dapil 5, Dapil 6, masalah kendaraan angkut. Saya sudah komplain ke Bapak Pinjam.
11: Keterbatasan armada tersebut dibenarkan Koordinator DLH Wilayah Jampang Kulon, Wawan Setiawan. Wawan menjelaskan, wilayah pelayanan DLH Jampang Kulon mencakup 9 kecamatan di Dapil 6, ditambah kecamatan Segeranten yang masuk Dapil 5. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
12: Kendalanya karena kekurangan armada, otomatis dengan kekurangan armada di sampah tertumpuk tidak terlari. Untuk itu kami inginnya ada tambahnya untuk sudi sampah.
3: Untuk mencegah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara jalur pendakian yang ada di kawasan Gunung Ciremai.
13: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC menutup seluruh jalur pendakian Gunung Ciremai mulai 6 September 2026. Salah satunya jalur Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Penutupan tersebut dilakukan menyusul adanya larangan pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Selain itu, penutupan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau.
14: Informasi ini kita juga sudah sebarkan kepada para calon pendaki yang akan mendaki, itu kita komunikasikan langsung apakah akan reschedule sebelum tanggal 6 ataukah nanti menunggu. Jadi mereka kalau memang akan di reschedule setelah tanggal 6 tetapi menunggu informasi pembukaan seperti itu.
13: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 116/KH.02.04.03/ASDA.EKBANG tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BTNGC dalam melakukan penutupan sementara aktivitas pendakian Gunung Ciremai.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hari-hari udah mikirin mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo, Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

akreditasinya unggul, Sob. Kalau lu mau, langsung aja, Sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi, Sob? Langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Edi.
4: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
5: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
4: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
5: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
4: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
5: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
4: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
7: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: Radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Fakultas.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Udah
1: 5 tahun ya. Nah terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih ya, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop ya.
1: Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya
2: ya, ada perkembangan ya.
1: Bapak ayahnya siapa namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: Jadi bekas Habutop alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih Pak. Ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
4: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
3: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
4: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
3: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
5: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada, iya, rada panjat.
1: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
2: Soliha.
1: Oh, Ibu Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: nggih. RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam uratnya.
2: Yang paling sakit
1: ya. Itu yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
2: dari anak itu.
1: Dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan
2: iya,
1: Bu benarnya.
2: Iya.
1: Kadang. Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya.
1: Setelah mengonsumsi Habutop?
2: Nah, lumayan.
1: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya.
1: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Emang dan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Top. Ya, terima kasih Ibu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul, ya, World Class University.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok.

dan media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Nggak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu, terus lama-lama

0: ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: CA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 2 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asok.

0: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker.

0: diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya.

sosial Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara akses mb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat, teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Ya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis. Passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur.

0: Rabun Senja, Pandangan Kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan di Radio Cempaka.

Jadi bisa main yang beli. Oh, ya bisa. Ya, wis.

0: ngobrol dengan pengguna Sultana.
1: Nama saya
0: ya,
1: ya Suparman.
0: Alamat
1: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
0: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
1: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
0: Pesan belinya ke mana, Pak?
1: Belinya ke pegawai studio di sana.
0: Terus
1: dipanggil, diantar ke sini.
0: Ya,
1: diantar.
0: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
1: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan diantarinat, silahkan gunakan biang minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Ya,
0: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102 RCA FM Banjar. Radionya

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasi

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Rud,
1: ada apa aja udah ngeluh.
0: Rudy.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
0: Iya dong. Tuh

0: gini juga harus update.
1: Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya ya, balas lagi Rud. Siap Pak Lurah.
2: Iya Pak, udah nih. Makanya Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin
3: tuh Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Pitama diproduksi oleh PT Dina

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Terima juga, tapi...
1: Tapi kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Eh, Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Plus 2 Radionya.
1: Meskipun begitu,
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terdaftar

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: follow media sosial Ertagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class universe.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar gitu, buat penyakit, segala macam penyakit, Habutop

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Facebook RCA FM Banjar Asoy, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khususnya yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
6: Dapatkan di Radio Cempaka.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
1: Iya dong, alhamdulillah nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
0: Vitapedia itu apa?
1: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Ada tamu siapa sih? Eko, kok kamu pucet sih?
0: Iya, Bu. Tadi Eko juga ngeluh ke Sandi, katanya badannya lemas. Ditambah lagi sekarang demam.
1: Ya ampun, kayaknya Eko kena tipes. Terus ibu harus cari obat apa ya?
0: Gak usah cemas, Bu. Sekarang kan udah ada Otipus, produk herbal dan praktis. Sudah ada ekstrak cacingnya, solusi tepat untuk sakit demam dan tipes.
2: Bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.
3: Dapatkan di Radio Cempaka.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps atau...

0: Adin, geling mahal pisan, gespet 35.000 atuh.
1: Geus lah, 25 bah, hitung-hitung ngalarisan.
0: Nya, sok atuh. Tapi dibayarnya di imahnya, dah ini mah teu mawa duit. Beak pas teu make tanah, gaya lawan biasa lagi ngebut. Wish, sok gitu jang.
1: Uguh, geba, bisa beberapa poe awak asal lulus. Parege, nyeri sendian teh.
0: Gampang, itu etama. Ya herbal gila. Ya etaku herbal habutok. Insya Allah, cak-cak waringkas di gerak. Sok aja.
1: Mana melina etate abah?
0: Ya potengnya ayah. Loba, abah ge. Tah, pas meli, diri kantung. Ya, tong meli. Kuing diberi ulahnya, ku abah. Sapoyen, sapoyen nginumlah tilu kali. Sekali minum.
2: Meningkatkan daya tahan tubuh. Saya pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan panyawat sapertos, stroke, jantung, leper, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol sareng sajabina. Habutop parantos terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional 1 2015. 100% alami didamel tina bahan-bahan

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke. Saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik. Masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, bah dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
2: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
3: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah setelah punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop, insya Allah izin Allah dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top top top.
2: Ibu Neneng, terima kasih, Bu.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah mau travel. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Radio. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut kisah men pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rerombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 360.000-an per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps sekali.
1: Kapanpun, dimanapun, dengan radionya Kota Banjar.
2: Asol, asol.
3: Follow media sosial RCA. Instagram, @RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut kisahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk Rarap Habu Top dari PT Denatur Indonesia, karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang. Dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio, dan saya membeli produk Habu Top dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol, saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habu Top agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habu Top, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perung Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Ibu kelihatan sedih. Kenapa?
2: Itu Pak, Abah panas demam gak turun-turun. Ibu takut Abah sakit tipes.
1: Kasih kapsul cacing aja ya Bu. Bapak mau beli nih sekarang.
2: Tunggu-tunggu, Ibu gak tega Pak kalau harus kasih cacing.
1: Kapsul cacing Bu, bukan cacingnya.
2: Hah? Ada gitu Pak?
1: Ada Bu, namanya Otipus. Cacing yang udah diekstrak. Bentuknya kapsul, produknya aman. Baik untuk penderita sakit demam dan tipes.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Intan. Nanti beli yuk buat Della.
1: Emang kamu kenapa?
0: Akhir-akhir ini Della gak nafsu makan, Kak.
1: Sebentar, kemarin kakak dikasih brosurnya. Nah, ini dia. Namanya Madu Vitapedia. Madu Vitapedia itu terbuat dari madu, ikan gabus, temulawak, dan sari kurma. Sekarang aja yuk belinya, sekalian mau belanja.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat jahe untuk turunkan kolesterol. Jahe salah satu minuman favorit masyarakat saat cuaca dingin. Kebanyakan hanya berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh. Apa manfaat lain jahe untuk tubuh? Meski ada penelitian yang mendukung potensi manfaat MD dan Healthline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda melawan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian terbaru, mengonsumsi 5 gram jahe dalam 1 hari selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Meredakan sakit otot. Jahe mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit otot dengan sekejap mata, tetapi khasiatnya dapat Anda rasakan. Dalam beberapa penelitian, orang yang mengkonsumsi jahe setelah mengalami sakit otot akibat olahraga akan merasakan rasa sakit yang lebih sedikit di hari berikutnya dibandingkan mereka yang tidak. Menangkal kuman. Senyawa kimia tertentu yang terkandung di dalam jahe segar dapat membantu tubuh Anda dalam menangkal kuman. Senyawa tersebut dipercaya sangat baik untuk menghentikan pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Shigella. Mereka juga dapat mencegah virus seperti RSV yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe yang bisa membantu memelihara

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Follow media sosial RCA Banjar, Facebook RCA FM Banjar Asoy, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102, radionya... Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjang Ingawus Sinegih Kanda Purwantara
1: Basa Purwa
0: Purwa Hartosipun Wiwitan
1: Dupitara
0: Ara Hartosipun Kraton
1: Kedaton Opo Ikitara
0: Karaton Anu Parantos Dijadikeun di ieu kemah dipalih kuloneun Tegal Kurusetra
1: Nyai Geng
0: hempak merbayak sakemah-kemah para raja miwah sajumlah kemah para prajurit anu sasatna Iji kibung dina perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa sareng Kurawa.
1: Tuh, ya iki.
0: Diciptakeun kemah-kemah karaton kangge raja-raja.
1: Yes.
0: Anu dina waktu ieu Raja Patalukan Prabu Duryodana.
1: Yes.
0: Kakasih Prabu Gordapati di nagara Tirtakan sana.
1: Inggih.
0: Kalayan disarangan ku Patih Nauge sedanten wala dia bala tamtama anu kacekok ku rupa-rupa harta jeung kakayaan oge inyeman-inyeman anu kiwari janjina dilaksanakeun sanggup mantukeun kananan rupaha kapriyogaan nagara Astina.
1: Oh, leres.
0: Akibat tina kasarakahan jeung kahawekan Prabu Duryodana anu dina waktos ayeuna ngayonan perang Bratayuda perang Jayawinangun sarang Pandawa dina dulur sagetih dulur saturunan
1: leres
0: ya disebutna Bratayuda Brata hartina dulur
1: Yuda,
0: Yuda hartina perang
1: iki
0: Seur prajurit anu masing pati itu makaning perlaya wala dia bala tamtama sami korban patulaya di medan laga.
1: Leres.
0: Utami anu tararatu umat. Di dua belah pihak kanana memang paranto seur anu korban.
1: Leres.
0: Itu hukumna perang anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu.
1: Leres.
0: Anu dina waktu sieu Sang Nalendra bibisik Prabu Gordapati lan Pati Gorda Swisesa oge Senopati Ingalaga parantos siap dina dinten ieu ngayonan perang Bratayuda di Tegal Kurusetra mimpin sejumlah pasukan
1: yeuh
0: dina gelar perang anu parantos ditantoskeun.
1: Leres.
0: Margi salami ieu sadayana para Kurawa ampir kadeseh ku amukanana Raden

0: dibisik Gardapati, yaiki lan Garda Wisesa oge Garda Denta salaku Senopati
1: leres
0: anu aya di kemah palih kuluneun Tegak Kurusetra anu kasebat.

0: bulu kapitu antawis Pandawa sareng Kurawa.
1: Itu kayaan
0: pengawakan jangkung gede Simardada biwase merostaya papadana pasemolir bang barongan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu.
1: Ya kadang ingsun
0: patihlan senopati anu payus di piagul kalayan anu dipireus wakang yap kaharep diukna
1: urang pileleyan sabab urang tenying harapan perang bisi urang aja dipangperangan
0: bisi diparangkeun teu pangih deui yap ka dieu kaharep diukna.
2: Sri Paduka dah pupu dening ati semahen abdi-abdi sapangeusi nagri
3: blers
2: nampi kana pembage kalayan unyuk sumbangan ngaturkeun sebab bukti konyong panjenengan Sri Paduka.
0: Yeh nonyi pusas tutis sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi hati pun dening mas takai
2: atur nuhun dah kali ini tieta aku ngusun cukup lumur jemar hapun tenanu diseja tidak nanu pihak kelepatan bila kirang tata kirang titi duduga priyoga cerogok sarang saja bina mugia paduka tiasa ngamal
0: ya saling maklumi
2: atur nuhun kaping tiga tansah diajeng-ajeng naon anu kudah dijalankeun dinten ieu ku abdi Gusti oge abdi-abdi sadaya.
0: Tunggu
2: banget
4: sae
1: Senopati
2: Ki Adi kapayun Ki Adi
4: kapayun kanya
0: nampi nuhun paduka kana naon layan ngahaturkeun sembah baktos ka unyuk panjenengan ya saling maklum diterima pujastuti sampean aya naon atuh ieu teh sareng kumaha dina waktu ieu dagening urang teh sadayana dibaeudan ku dunungan Gusti Prabu Suyudana Raja Astina teh geuning benu ka sadayana para raja anu ngabantoskeun wireh dinten kamari upami di jumlah korban teh seueur ti pihak urang batan pihak Pandawa.
4: Wow.
0: Katinggal dunungan urang teh nyungcung. Iya, baeut. Itu kulain kedah kumaha sudah panginten tos kieu kajadianana numawi
1: rai ku hal ieu urang sararea pada mikir gara pikir bolak-balik ku maneh sararea.

0: belajar. Siapkan tanaga pikiran dina waktu ayeuna pikeun ngaronjatkeun kasumengetan ka wani jeung sanyawana. Bisi aya ewu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katelaah aji nu kasingkir-singkir. Talungtik ti kiwari kotek tak ti ayeuna. Iya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Pendengar Sumen Habutop.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Bisa perkenalan dulu Pak?
6: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
5: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
6: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya ya, alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
5: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
6: Masih.
5: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
6: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
5: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: si aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah haji nu kasingkir-singkir. Talung tik ti kiwari kotek tak ti ayeuna.
1: Iya.
2: Dah. Si aya ilmu nu kasungkur-sungkur.
1: Bener.
0: Duka dosa abdi dinten kamari teh.
1: Naon sing?
2: Dosa naon urang?
0: Dume sontena ti abdi teh gaduh dosa teh dianggir heula kitu. Kitu abdi teh bulan suci.
2: Dosa na mah eta nyaho.
0: Wirajeunan, aduh nu kitu patut diomongkeun atuh barina ge.
2: Edahan naon meureunna? Hayu dosa na mah eta nyaho ka mandikan.
0: Dosa nu paling gede mah eta pun bojo dibanting ku abdi teh bulan suci.
2: Abdi dinya juga sama.
1: Patut
0: bae ayeuna. Cing atuh tidak soal pribadi mah ulah dibawa ka nu kieu. Yeah, peda ngabalanjaan si Eutik. Dumeh acara teu aya ayeuna teh. Yeah. Da kuah ieu diestokeun pisan paduka dina waktu ieu sadayana pasukan parantos siap tempur kalayan ngaronjatkeun kawani ngaronjatkeun kasumangetan dina waktu ayeuna. Da urang teh kedah ageung rumasa atuh da puguh nagara urang teh digedekeun teh dugi ka maju teh alatan kengeng bantosan ti nagara astina.
1: Oh,
0: teu sakedik pan ayeuna urang sadayana nyaeta ti Prabu Suyudana kapan upami ninggal kana kaayaan bekal mah urang teh parantos runtang ranting ai bekal ti nagara mah da puguh tebih tapi geuningan di nagara astina oge istuning penuh dina soal konsumsi mah Gusti
1: aya regreg lah
0: eta upangeunahna mah kopi pamere iya kitu kulan Gusti kitu kulan Gusti parantos siap ai bekal mah kulan ya non non
1: regreg bekal
0: timbal memang urang teh tina rumasa tadi leuh lamun dipikir dibulak balik mah kapan ayeuna teh urang teh aya keneh eta hutang ka nagara astina tina sanggup ngorbankeun diri sanggup ngorbankeun

0: masing-masing.
1: Dah.
0: Ngan? Ia ayah pansen khusus kage salira.
1: Kumaha paman?
2: Mangga naon anu kedah dijalankeun?
1: Naon anu kedah dijalankeun taktik dina dinten ieu? Strategi anu kedah dijalankeun dina dinten ieu bilih aya. Cara sareng katangtosan anu kedah dirobih. Mangga tansah jajeng-jajeng.
0: Kieu. Ulah waka muji siabimanyu sakti mandraguna. Budak kamari sore dumeh dina poe kamari teh eta siabimanyu teh anu jadi pangapit siabimanyu senopati teh nya eta Bima jeung bapakna Arjuna. Sabenerna dina poe kamari siabimanyu aya dina kaunggulan teh kulantaran si Arjuna panah-panahna jiga dilepaskeun ku si Abimanyu padahal Arjuna nu boga pokan.
3: Oh,
0: eta teh pan geus licik. Hartina geus luar tina skenario manehna.

0: siar juna tangtang bagian sampean. Ken si Bima ku kaula.
1: Wah, saya.
0: Mung ieu mah kumaha? Bungan abdi dijadikeun panasehat. Sajabina ti Senopati teh ulah lalawara eta ngalawan Bima sareng Arjuna.
1: Dibesa digampang.
0: Ulah Sologoto.
1: Ulah supir.
0: Numutkeun beja tilu meunang dipercaya ai Arjuna teh muridna Drona. Murid kahiji na Drona nomor wahid. Ari Bima dina maen gadana teh muridna Baladewa. Tah eta dua jalma teh salaku banteng na Pandawa. Anu lain lalawara elmu panemu jampe pamakena. Luar biasa. Ya atulah mungkin itu masyarakat. Siapkan tenaga pikiran mararane. Ayo tuturkan kaulah sabalat-balat. Urang sami-sami mancing si Bima jeung si Arjuna supaya keluar di tengah. Jangan jog-jog ke kiri, tantang sakuat tenaga. Cara na rupa-rupa. Anu penting si Arjuna jeung si Bima nyingkah di tengah-tengah tegah Kurusetra. Saya rupina dina waktu saya dan sekadar peliparan tos hampir dugi karena waktu sena. Anu paratus hitang tos genpikin ngawangun gelar perang. Nyata pikin papayun-payun serang pihak Pandawa. Ya, sabi halum apa? Rampung daun tutas pengandika. Apun tentino pihak kerapatan paduka. Maklum panie tenying mayunan perang. Ya, dihampura sangat. Dam, apun tentino pihak kerapatan. Ya, harus sama-sama.

0: tugas teh digawe di dieu di pangperangan mersihan tempat-tempat di ieu kemah.
1: Nyanya urang
0: nepi ka kieu yemelaan anak.
1: Dan
0: dapuguh bapana mah teu daah teuing di mana. Dapuguh aing teh keur di kandung ieu budak keur di kandung 7 bulan teh bapana teh init. Teu beja teu carita.
2: Lepas
1: teh surat teh
0: beja. Sabar mah jeung sabar ditutungan bejana cenah digawe di Arab. Eueuh teu balik.
1: Bae da geus nasib
0: deui. Ye ta da puguh geus nasib meureun.
1: Tarimakeun we.
0: Tarimakeun. Geus teu ditarimakeun kumaha atuh dah.
1: Da geus kadar jeung takdir meureun.
0: Kadar geus jeung takdir geus kaalaman ku bibi.
1: Heeh, si eta mere tarawet ku kasalah.
0: Heeh. Eta peuting ICS meuni cing paruningkah puluh-puluh kae geus nu cing cararowok anu kakeunaan ku tatu.
1: Aduh, pasti we dari pangperangan.
0: Anu kapanggang pelebah ti korona anu can ngalepas ke Jawa gogorowokan.
1: Kuria buncelik
0: dengan anu dikaput.
1: Dikaput.
0: Kulantaran soe kulitna.
1: Eta nu batir mah nu potong leungeuna lain naon.
0: Nu potong leungeuna.
1: Batir teh.
0: Nya.
1: Ayo
0: semangat gede. Lamun potong leungeun teh ditembak batur ya imah teh jalikeun.
1: Kitu udah malum di pangperangan ya.
2: Oh, udah di perjuangan.
0: Malum di pangperangan atuh.
1: Rupa-rupa.
0: Mayit mah geus teu kaitung lobana.
1: Heeh, eta nu garingan.
0: Cing cararowok marukana
2: teh. Anu jiwa
1: perangan. Cing jararit nyai.
0: Hanyir ari aya angin di tengah teh.
1: Hangruk.
0: Hangruk. Dapuguh getih meureun nya
2: ngalirnya
1: getih
0: nya didoakeun mudah-mudahan utos mararawat teh para pahlawan teh nya.
1: Oh ja kitu keun
2: aya pencipta
0: para sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat.
1: Amin.
0: Urang anu ditinggalkeun atuh cing sobar cing kararuat
1: sing tawakal urang
0: dagarana ge perang atuh aing ngaran-ngaran perang mah ayi.
1: Umaha
0: abus ka pangperangan mah jadi algojo kabeh teu diala nyawa ngala nyawa. Teu dipaehan maehan.
1: Rasikona.
0: Rasiko nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi lebu.
1: Oh kitu aya di pangperangan
0: mah. Teuh meningna.
1: Teu aya, teu aya.
0: Ngan nyai mah kieu nyadiakeun kanaraan teh pan aing galalugur teh meureunan ieu barang-barang teh moal anu mawa.
1: Moa.
0: Dibawa we ka aing ka lemur.
1: Dipake rongsokan
0: teh. Lumayan. Marukana ieu teh pakaian-pakaian urut kerajaan teh marukana teu payung engke bakal muka museum aing.
1: Jadi barang antik.
0: Ya. Jadi barang antik ulah lalawara. Aye,
1: kulan.
0: Nah, ieu teh geus dicatet ku pangeran di dituna kitu jelema dengan para seal pagaweana teh.
1: Duka teuing, da meuni harengeng pisan nya.
0: Da geuning aing nu di luhur perang pan nu ripuh mah nu urang nu dihanap.
1: Nu leutik, nu kagencet mah.
0: Can ekonomi meureun cing tararekel ho.
1: Oh, ta eta.
0: Teuing naon nu direbutkeun.
1: Teuing.
0: Oh, da aing mah jelema awam teu nyaho naon pangna perang.
1: Teuing naon kahayangna
0: jeung naon direbutkeun deui lamun ngarebutkeun harta na moal para rae marana teh teu sadar kitu
1: teuing
0: tidak soal harta banda nepi ka teu wawuh jeung dulur
1: anam jeung baraya
0: jadi musuh jeung baraya
2: jelas
0: oh cenah imah bejana panawa jeung kurawa teh teh tirituna teh saturunan sageutih
1: sakaruhun malah
0: sakaruhun tapi kunaon mah kedar para sea silipaehan beh dieuna nya lumatak pentingna hirup beragama teh kitu supaya hirup ulah dijajah teuing ku urusan dunya lain ulah dudunya dunya mah teangan cenah geuningan cing saperti urang hirup dek ribuan taun nya
1: bener
0: ngan cing ingat kapan urang teh bakal paeh heeh
1: nya atuh nyai kabeh
0: oge bakal paeh da eueuh sugana anu paeh teh dar mamawa harta
2: pohoan dua
1: atawa mamawa HP paeh teh
0: teu can can ngadenge aing nu paeh mamawa HP
2: bener
0: nya cenah aya nu dikubur sok di kongkorongan sok di make duit cenah eta mah kunu hirup
1: kunu hirup
0: dan nu paehna mah teu hayangeun
1: boga kahayang
0: nyai
1: sumohon nyai kita lepat kaprah.
0: Tapi deui lamun ngadengehe sok nguping ti kiai gitu.
1: Sia ti kiai ajengan.
0: Lumata kudu rek ngaji teh kitu. Deketan kiai ajengan teh. Ulah dijauhan teteh warisan para nabi teteh mawa obor.
1: Mawa obor
0: pikeun nyangan jalma nu poekeun. Ulah cedem teuing dina awak teh.
1: Ulah kurang teuing na pikiran teh.
0: Aing ngaran-ngaran poek dina agama mah teu daye.
1: Hirup sabolong bentor.
0: Bakal sabolong bentor tunggu di parut catang dirumpak.
1: Hirup kana misal.
0: Jadi ayana agama teh sabenerna mah keur nyalametkeun urang sarerea.
1: Nya.
0: Supaya salamet ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat.
1: Ka eta.
0: Lain urang melaan agama, sabenerna mah agama nu melaan urang.
1: Lah, misahkeun bener.
0: Lamun dipikiran mah sabab naon? Ku ayana agama bisa misahkeun mana bener, mana hade, mana goreng, mana hade.
1: Eta bener-bener mana salah.
0: Ya.
1: Bener atuh teh.
2: Mana nya mana lain teh.
0: Bimodor. Jadi setiap maca ayat teh unggal maca ayat teh kudu beuki leumpeuh ieu jiwa teh.
1: Nya. Mun pare mah kudu beuki ngeluh.
0: Kudu beuki ngeluh, kudu beuki sumerah jeung tumarima.
1: Kudu
0: ka anjeunna.
1: Ilmu patikan berisikan tunduk teh.
0: Heeh, ari ayeuna maca ayat-ayat pangeran teh kalah mudik di awak teh.
1: Kalah nepak dada.
0: Kalah nepak dada.
1: Bener.
0: Boga rasa pang benerna, ku boga rasa pang benerna ge hirup mah geus salah.
1: Bener.
0: Oh, ieu
1: sumuhun teh teh nyai telepak.
0: Heeh, ieu mah cek pamikiran anu bodoh.
1: Hah?
2: Kajeng aku nabi na.
1: Dasar leres.
0: Omong geuleuh ka Yahudi jeung geuningnya.
1: Nya. Yahudi tadi
0: geuleuh kana jauh padahal eta Yahudi teh nyata sifatna
1: dah
0: sifatna Yahudi teh somong bedegong gede hulu muntangul
1: sagala diaku
2: geuleuhan
0: sagala diaku
1: bener
0: tah lamun urang ngaku agama agama Islam dina diri urang teh sagala diaku somong bedegong tah Yahudi eta heula we paehan mah
1: Yahudi
0: lain dipaehan jelema na dipaehan ku urang keneh nya
1: Rares.
0: Ya mah geuleuh ka kafir ka itu. Kafir teh tina kupar hartina nutupan jiwana. Nutupan kabersihanana, nutupan pitrohna. Katutup teteh pitrohna teh kasucianana teh ku somong ku bedegong. Ku ujug ria takaburnya cimaki jeung sajabana.
1: Bener.
0: Tuh kafir eta we heulaanna.
1: Perangan mah.
0: Perangan naon dan tiditu teh urang teh datang ka dunya teh sorangan balik sorangan.
1: Da bener.
0: Ieu mah beda paham saeutik sili baeudan. Bari hirup saagama.
1: Oh, sili omongkeun.
2: Bener gila-gila keding
0: kana kitu teh. Iya. Batur teh atuh lain lain simpati tungtungna teh jadi antipati.
1: Antipati. Lain hayang nurutan kalah ngajauhan.
0: Iya. Bener di araraku geuning.
1: Bener.
0: Boga pamadegan teh asa aing pang benerna.
1: Nya.
0: Bener aing pang hareup. Ku boga rasa aing pang benerna ge pan geus salah teteh aye.
1: Ah nya kan tenang.
0: Asa panjang hirup mah jelema mah kudu boga target. Target kurang di dunya mah nya teh belajar.
1: Belajar.
0: Belajar. Belajar. Soalnya nu meunteuna mah itu. Belajar. Ulah dipunten ku urang, ulah diponis ku urang. Naon sababna? Sababna Allah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka.
1: Neraka.
0: Eta tuh teu kudu dihukuman ku urang.
1: Oh.
0: Sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna.
1: Nana.
0: Heeh. Oh ya ta can jala lemar nepi ka inya meureun.
1: Duka
2: can nepi duka bedegong
0: mae. Can dewasa atawa teu dewasa wae.
1: Bisa jadi
2: eta teu dewasa wae.
0: Heeh.
1: Kubudakeun wae teh.
0: Wayahna meureunan aing ku kadewasaan mah meureunan eueuh mode pepelakan we. Sacana gede teh meureun eta pare teh meureun dipupuk mah diramet mah di oh rupa-rupa.
1: Ditatap diusap.
0: Can hama. Heeh si goreng kana diri urang we geuning. Hama teh.
1: Heeh.
2: Hama wareng teh.
0: Nyai.
1: Sumuhun.
0: Ah, mikiran diri sorangan oge aceuk mah geus. Hese.
1: Eseh, mau dimikiran diri batur.
0: Lumatak acek mawah, ngese noyod iya sungut mah. Diaku weh ku bibi. Ya,
1: meningki. Lumasa gobolokot ku dosa, saya
0: tak kira. Gobolokot ku dosa.
2: Kamu dipindingan.
0: Mau di dipindingan kasalahan bibi mah. Marukana hirup bari jeung awewe aing teh.
1: Pangawakan awewe.
0: Dina proses.
2: Kumaha prosesna
1: teh? Kumaha proses hirup teh Nyai Cing?
2: Dilahir nepi ka ayeuna
0: teh. Da pugo baheula Nyai teh keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa geus maot.
2: Oh,
0: sia. Teu nyaho dirupa bapa.
1: Galatuk mah.
0: Umur 5 bulan geus lahir teh. Cenah indung maot teh nyaho rupa indung. Nyaho-nyaho sateh geus dewasa aing teh jadi kukut kuwa.
1: Kuwa.
0: Nepi ka ngalaman ngamen pan.
1: Jadi budak jalanan.
0: Ya. Jadi budak jalanan unga parapatan. Turu limun di tiiran di jeun kecerek. Mangih kawat hiji teh atoh.
1: Atoh, bre. Asa bobo.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: aing. Mun asa di dudut jajantung aing.
1: Keur ngalamun
0: sih. Bukun dunungan anu neungeul. Ngadon neungeul aing.
1: Ngalamun.
0: Geus maneh nu katempona.

0: saya hancurkan semua bakcoy. Diterima. Diterima. Dong cina? Diterima. Diterima. Dajan, dajan panen. Daun aja.
1: Celite kemana karep?
0: Dajan panen, insya Allah. Upami terus kalah mempengintin Aisyah Kintal mahaya. Juga kejadian gagal panen wingce hampura.
1: Halo doan.
2: Pan hujan lah.
0: Gagal panen tilu hektar teka ala. Pangna teka ala tidak puguh tadi pelakan tadinya. Yang sawah nagda sawah batu.
1: Paingan itu.
0: Nah, nanti saya tadi omongkan tilu hektar. Tobat budek ini saya tak
1: tahu. Mana yang budak?
0: Sia budak. Geus dikawinkeun demi Allah. Geus dikawinkeun.
1: Pananggalan tanggapin lagi.
0: Teu nyamung goblok. Bolot sia teh. Heh? Sia bolot
1: budak.
0: Neme di SMA. Kelas 2. Engke tos ujian, tos hasil, neme bade dikawinkeun. Oh, tenyamung hayang nangap wayang. Aji tenyamung goblok. Tangtu nage wayang golek. Si Aji lain nyaritakeun anak sia. Nu maot

0: Reagan?
1: Syukur ke sekarang rumpuh yap karep. Kedah dijalankan dinten iya naon naon kusti naon kia Raja Astina teh benuh kuayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamleh teh loba pihak urang hampir satengahna lamun dicopot persen ti pihak Pandawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40% takuha sakitu. Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tongboro urang anu tepati wawu dalah para pini sepuh na oge kabeh menang bebenu syakur nu ngaliwat oge disarekan
2: kabar erang kan ngaliwat
1: jelema nu teu tua teh dosa dipi kageuleuh
2: eta anehna teh
1: para tu ye tak kitu yo nu matak urang cing apa kana adat siapa bae Duryodana mah tiba heula
2: itu adatnya
1: tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh kumanehna mah
2: ngupes keuyang di manehna mah teh
1: kan bae asa pangbenerna we hirupna teh
2: bener
1: tah kitu ya jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta kurang kudu ditangeuy kudu digenahkeun hatena. Yang ayah digenahkan mau bebari kepan duit nate turun nate. Cara ese. Tak ayah anu jadi bibit penyakit di pihak itu teh si Abimanyu digeneng ku bapak na jeng ku uana. Apa nida gelar perang sinupit hurang di pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa dikensa katuhu sirah manuk tenya eta Arjuna jeng Bima tina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu cupu gue mual aya menang temakan-temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tak ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit senopati nyata pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tah urang bawa kalapangan belah kidul ka sisi Gawir jadi dinya urang tarung patutunggalan sarerea
2: ajak jejeleh
1: malah
2: jejeleh ngaramek
1: hayu dina waktuna perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus paé si Abimanyu di tengah korban tak urang teh sajabana tiba ka meunang pujian tiba ka meunang bonus aya HP bonusna kuing nelepon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh aya geus boga HP mah
2: bisa ngasih
1: mahal mahal mana HP jeung motor
2: HP
1: dua nana ge mahal da teu kabeuli kuing mah itu jadi dua nana mahal da teu boga duit da teu boga duit ka Indonesia ngalaku rame maksudna sia teu rame tong meuli uing naon paduli teuing aduh di gunung aya kabut naon entong ribut
2: saeutik-saeutik ka pantuna teh datang
1: ka Surabaya meuli udud naon jauh teuing gede ge loba anjing ge sinira da teu jeung
2: Surabaya ge loba
1: wayahna iya tugas teh kudu dijalankeun siap sarea ya siap siap ya ya ya siap siap siap ya ka kitu hayo pada pada lumampah dina waktu ayeuna hayo ulah aya nu tinggaleun urang ngajug-jug tengah lapangan tegak Kurusetra ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakeudeung deui ya siap.

0: alam jay pongande.
1: Oh, panating na mali kalawihan.
0: Hinga man tatagunian niya. Warat dia pola tamtama. Hinga, hinga, hinga, hinga. Satu jua pikir nantang si Bima jeng si Arjuna. Ajak kamu

0: sana Kurawa. Duh. Layak kajaba lintang tikudu ngange jalan reka perdaya nyata jalan tipu muslihat.
1: Duh,
0: iya. Bima Arjuna.

0: warga Kurusetra.
1: Beres.
0: Ai ieun nu nyawangkeun dipalih tongoh nyaeta hiji pasir Semar Sapala Putra.
1: Teh, yang kulang.
0: Nah, aya kuwararaas teh Ju.
1: Pararaas kumaha?
0: Aisa bae kumaha jadi? Nah, deuleu ieu Ujang.
1: Duka teh teh ingat.
0: Ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda.
1: Sumuhun sepuh kulang.
0: Nyaeta perang Jayawinangun di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres.
0: Mudah-mudahan cing jadi enteng kajaman bakal darah ratang ucu.
1: Leres.
0: Dah. Sakur kajadian anu geus kaliwat jadi enteng ayeuna kajadian ayeuna cing jadi enteng pikahareupeunana.
1: Jadi cermin wak.
0: Kuha sakitu Ujang.
1: Kulang.
0: Kakang Silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing.
1: Ka eta ulah
0: mun tukang teuing bisi cijengkang hareup teuing bisi kagalei.
1: Sumurus
0: siger tengah we hirup mah kitu cu.
1: Ih atuh kan tengah.
0: Sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade.
1: Sumuhun
0: bujeng hinga make jeung kayaan kieu dahar we ai seubeuh teuing mah pan

0: hareupan deuleu itu di tengah tegak Kurusetra.
1: Sumohon.
0: Hantu nunggu komando.
2: Leres.
3: Hantu nunggu komando we.
0: Eta teh deuleu anu saling hareupan teh dulur jeung baraya.
1: Ih, dasar sulia. Uang kete geuning.
0: Oh, beh ditu nama Sadam Sahawa.
1: Sumohon.

0: merek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah. Sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih.
1: Oh kitu teteh
0: wae. Bukti geuning cu.
1: Buktos wae teu lepat kurang.
0: Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Dengan segala firman.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: kuring. Haleuang lain nu urang.
1: Sumohon.
0: Hariring nu maha wening, haleuang nu maha wenang.
1: Deh, eta wakran.
0: Cek hariring anu dibawa ku angin peuting.
1: Deh, eta.
2: Nu ngadalingding.
0: Anu ngadalingding. Ulah waka suka seri muncan pangih jati diri. Supaya ditepikeun ku angin letik ka manusa-manusa nu bakal datang kajadian anu geus ti heula.
1: Deh kumaha teteh wakulat.
0: Ya cuk.
1: Sumohon. Sumohon wak.
0: Tah keur urang sararea da kitu oge meureun keur nu malalikir nya cuk.
1: Ih.
0: Wayah nawe nu teu mikir wae teu kabagehan.
1: Ya kitu.
0: Ya cuk. Nu teu mikir mah ukur kaget jeung nganahakeun. Malahan beh ditu nama pangeran teh bakal dianggap bujang. Sok ngenyalahkeun ka pangeran nganahakeun ka pangeran. Padahal anjeunna mah maha dina sagalana. Naon rupa hal kakaget jeung naon rupa hal anu ditanyakeun ku urang moal teu kajawab ku anjeunna jeung moal bisa naon-naon urang.
1: Sumohon.
0: Leres. Contohna maot.
1: Deh, kumaha maot teteh wa?
0: Saha nu rek ngahalang-halang?
1: Larasan.
0: Dina waktu namanya cuk.
1: Sareun.
0: Bojo anak kabeh ngan ukur cariri.
1: Leres.
0: Malahan hasil usaha bebeakan.
1: Deh.
0: Malah beh ditu nama hasil nyiku batur, hasil ngajejek batur, harta kekayaan, sawah, imah, mobil, kanaho, kabeh kanaraannya cuk.
1: Sumuh.
0: Ditinggalkan akhir nama ujang.
1: Gaya nu dicana.
0: Urang ku anak jeung ku bojo bakal diusir.
1: Diusir.
0: Sacara teu langsungna silahkan bapak untuk pergi selamanya.
1: Aduh.
0: Carikeun. Ya cuk.
1: Sumuhun.
0: Gedong anu sigrong ditinggalkeun ngan ukur 2 meter cuk asa meter ieu wujud anu kaansi ka nyawa maha keneh bangke teri.
1: Eh da salaras
0: ha hargaan keneh bangke teri
1: leres
0: tongboro make jeung wujud ua anu pangkatna rayat nya cuk
1: sumuhun teu lepat teteh kulang
0: naonana atuh ucu ai jati diri teh ceuk kasauranmu tadi ceuk hariring
1: sumuhun
0: ulah waka suka seuri muncan pangih jati diri
1: ta eta
0: ari jati diri teh heuh syariatna lanana karya ucu
1: karya dina gawe
0: bisa na muncul na eta ngaran jelema kasohor na eta ngaran jelema teh tina gawe na tina karya na
1: sumuhun
0: cing hayangnya ho ayeuna mah ua dek ngorehan sugan aya nyai-nyai lilin dina hate anunya angan kana hate atawa ieu kajadian ieu hiburan ieu teh cing jadi obor kana manah sewang-sewang supaya ngaronjatkeun kreativitas nemongkeun jati diri
1: leres
0: di syariatan di mana urang init ka Mekah ka itu apanti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa bulak-balik eta teh sejarahna Siti Hajar baheula usaha neangan cai cik atuh kaluar ti imah di luar neangan pakasaban anu halal keur maraban anak pamajikan balik ka imah kaluar ti imah bulak-balik we kitu nya
1: kitu leres
0: di mana geus nepi ti sopa ka Marwah turunjing hareup ka Ka'bah di mana ti Marwah ka sopa malik deui kana Ka'bah terus ngadoa ai Ka'bah teh pasagi opat masagi tanyakeun kana masagi pangartina
1: deh
0: syariatna ieu ujang
1: sumuhun
0: tanyakeun ka ahlina sabab Allah teh geus ngajadikeun para ahli
1: tuh
0: ahli mesin ahli tani
1: leres
0: ahli ekonomi
1: ahli politik
0: ngan pangeran oge para rasul oge ngawartosan lamunita kudu ka ahli na.
1: Saleres.
0: Lamunita lain ka lain ahli tunggu karuksakanana.
1: Tah eta.
0: Kumaha eta katerangan teh hate bakal ebreh di mana-mana aya kajadian anu awut-awutan, di mana aya pamimpin anu teu becus mimpin rakyat. Nah eta teh lain ahlina.
1: Sanes.
0: Pecahkan we. Tukang macu dititah nyupiran angkot da moal teh di dalalagor atuhnya cu ceuk ua oge tong boro tukang beca dititah ngeunang panayagan sorangan panteri poho deui
1: anu ahlina mah
0: jalan bari ahlina teh
1: da jalan masuk ka kira
2: bener ku bener
1: poho aya wae
0: ya cu
1: laras bah si horeng sagala rupa ge
0: akibat tina kabodohan ujang
1: laras
0: teu malalikir teh tah hartina teh bodo anu mawi pamarentah ngagupay ka warga masyarakat sabudeureunana nganyurkeun nya eta urang sararea teh kudu bisa maca naon mamalana bisa maca atawa hasilna saeutik gedena urang teh bakal nyaho informasi kajadian nagara kajadian situasi kondisi nagara beh dituna nya eta ilmu da luang teh pan ti papada urang tina da luang ti dalang ti mana we ha
1: leres alhamdulillah ka
0: bab usu aya ku bagja jang dina wengi ieu wa tiasa silaturahim sareng sepuh anom jeler istri lawas tilawas uang ngagejerak deui di dieu ieu
1: sumohon
0: wilujeng tepang sareng gua tiwa rombongan Giri Harja tilu hapunten tina nopiha kalepatan ageng sumawanten alit seueur lepatna batan leresna da uwa ge jelema sok salah
1: iya tukang
0: sok kasalahan aing ngaran-ngaran jami teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin teraka pake isuk hapunten ya cu
1: leres cu pulang
0: laras balik deui we kana kajadian ieu uwa Bratayuda barudak
1: kosa
0: uwa Pandawa jeung Kurawa
1: laras
0: tah cing jadi cerminna teh kieu keur ka diri urang sagede-gedena perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengkuh ku dadana sewang-sewang
1: sumuhun wa terlepat
0: kade ujang sapopoe pan urang teh merangan
1: merangan
0: da teu weleh di baledogan ieu nu ngajentul teh awak teh cu supaya urang ti geburus kana jurang katungaraan
1: ya teu weleh ditelor
0: nu mawi di dieu pentingna istiqomah teh ajeg jejeg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teh nyaoja
1: sumohon
0: di syariatan pan basa di mina ua make jeung maledogan padahal eusina mah ua nu di baledogan teh unggal poe cu
1: ya leres ua
0: kurupa-rupa cocoba gogoda ujian jeung sajabana nu mawi di dieu urang teh kudu diruat
1: ruat
0: nyaeta diruat hartina teh dikuatkeun
1: kuat
0: rohanina dikuatkeun jasmanina
1: laras
0: ya cu
1: laras
0: sabab pangaruh teh ti ditu ti dieu anu haharewosan teh bujeung hingga kana ceuli
1: sumohon
0: kana batin oge pan golongan manusia jeung jin cing karacowis nu mawi ka dewe cing mandiri we cing mandiri urang macu temongkeun jati diri teh
1: saener saya katemong jati dirina
0: teh jang
1: ulang
0: urang doakeun dunungan ua asuhan ua itu keur mayunan kawajiban Bratayuda
1: ih
0: nangtukeun bener jeung adil dugi ka tega ngorbankeun jiwa ragana
1: sumohon
0: tega ngorbankeun karesep jeung kanyaahna
1: laras
0: heuh da eta teh nu diperangan teh dulur baraya guru jeung
1: jaba
0: apan dina riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oge
1: kumaha
0: pikeun merangan karesep teh kanyaah kudu dikorbankeun putra anu ngan hiji-hijina bari kasep
1: mohon
0: Nabi Ismail nepi ka da puguh tugas Allah eukeur mah Kangjeng Nabi Ibrahim raja tauhid deui waspada di dunya mah ieu anak tersiksa tapi mungguh Allah mah di sawarga bakal dijamin ku surga nyangakeun ya Allah dek sageres eleun
1: sumuh
0: dugi ka Allah nya baktina ka kami teh luar biasa Nabi Ibrahim nepi ka digentian pan ku domba.
1: Ku domba dugi ka ayeuna
0: pan. Tah eta teh sing jadi cermin, pek gerak korbankeun urang teh karesep kana judi, karesep ngomongkeun batur. Da pangeunah-ngeunahna teh ngomongkeun batur. Gerak pek ngagorengkeun batur, pek eta karesep eta teh korbankeun. Eta we leuleutikan heulana nya, Cuk. Resep judi, resep zina, resep lacur,
1: purak-purak,
0: resep maehan,
1: resep nginum,
0: resep nginum,
1: resep mabok,
0: resep ngadu domba. Pek korbankeun. Daroba tu fitnah ka aing teh pajarkeun teh aing sok ngadu domba cenah. Padahal aing mah lain ngadu domba lalajo.
1: Lalajo.
0: Ngadu domba.
1: Kitu, da domba.
0: Nu ngadukeun barudak we. Dan dewek mah resep meuli domba 5 juta tagis alus diadukna aya nu nawar 15 juta kitu.
1: Neangan paleuleuwih.
0: Neangan paleuleuwih.
1: Wajar we.
0: Ya Cuk, hampura we Cuk, da puguh jelema mah nya teh beungbeuratan ku kahadean
1: geura. Sumohon.
0: Da saha jelema anu bener sapapanjangna atuh Cuk?
1: Teu aya.
0: Tah, tina timbangan teh atuh sakitu beurat kana bener nya ngeyeng. Ka sawarga geura sok.
1: Leres.
0: Da urang oge barang beuli aya nu di kilo geuning can beurat mah kana nu dibeuli, urang teu tarawa ka dibayar. Tak tu kurang hirup di dunia teh nyangeyeng nyangeyeng karena benernya Cuk dina timbangan deh itu ulah berat karena dosa sabulah kensa
1: hah leres pak
0: jang
1: kulang
0: dah pugu fungsi lagi uat teh hiburan itu Cuk
1: katana saya uat
0: sok urang hiburan heula we keuneh itu nurek perang walanan
1: nye urah cua tina hiburan
0: ai gua mah da ngadoa na bari ngahaleuang ngiring restu teh bari ku lagu ya Cuk
1: leres
0: sok kanya ngawilujeng sumpingkeun teh ku hariring
1: leres
0: apan tadi ge hariring lain nu kuring
1: leres
0: ta eta teh eusina tina wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha
1: adeh.
0: Jadi pangeran mah tarasa sauran karena nafsu tanging wahyu nu diwahyukeun deui.
1: Sumohon
0: Cuk. Lagu yang
1: oh mangga mangga.
0: Menta cikeruh.
1: Oh cikeruh.
0: Ulah wae pangkatan acan penta menjang atuh. Nah geuning seueur poho nya.
1: Sae mangga ulah cikeruh.
0: Amuing amuing amuing. Ah ulah baeun kitu. Si eta mah lamun boga bati sawah ngarasa seuri.
1: Kertu boga pati itu, kertu boga pati.

0: teteh pegawaian gitu teh teu relevan teteh jeung anu disyaurkeun tadi ku bapak naon yen hirup di dunya mah kudu rempuk jukung sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapais samamanis sabagja jeung sacilaka satanggung jawab tong borok make jeung disoro rejeki eta disoro lagu dinangiga geus dijem nu jadi anak pantes hiji kolot ka anak kitu patut di mana rek majuna nu jadi anak lamun terus-terusan dijem kudu jadi kolot emangna si cepot ngiga teh luar tina tetekon luar tina pakem. Seni itu bebas berkembang anu teu bisa dirobah mah Quran eta mah absolut dogmatis mutlak. Ai seni mah bebas kreativitas teh sok tingkatkeun inovasi teh sabab naon ai seni dituntut tiada hari tanpa inovasi. Seniman itu harus beradaptasi dengan apresiasi jangan kurung batok dengan membaca kita akan nambah pengetahuan akan nambah wawasan. Kenapa diem sejenak? Kenapa tidak menyaut? Wahai tukang bajigur. Seni itu bebas berkembang, Pak. Daripada kita ini budaya-budaya telah hancur dengan kedatangan budaya-budaya lain yang tidak cocok dengan budaya kita di sini. Sementara budaya sendiri diasingkan. Ari budaya teh anu aya patula patalina dengan peradaban. Kenapa saudara Semar begitu kepada saya? Wahai manuk pinguin. Babatok sia. Ieu teh kolot. Kolot teh sabaraha alternatif? Aya nu kolot kulitna, aya nu kolot kalapa. Aya nu kolot kowongeun. Aya nu pinuh ku kokoloteun. Aya budak nu geus dewasa elmuna, aya kolot anu masih kene bebenjit elmuna. Jemar, Semar, Jemar. Setiap manusia jemar pinuh ku tauhid, sabab dina Islam moal jadi mun teu tauhid. Naon sia tauhid teh? Apa seueur di Cianjur di botolan?
1: Tahu cowok
0: mah di mana jelema ngomong nak kemana karep kawas uheuh sok tahu tama lain tahu cowok
1: jauh-jauh
0: sok tahu mah sok ditanggung tok tok tok baso tahu
1: baso tama ai disadakeun mah
0: kitu nah sia teh kabina-bina teuing sia teu mikir mah naon pang teu mikir nyaritakeun soal budaya lumun tah ai budaya di urang kumaha ai budaya teh lain seni wae cara nu kudu dipigawe unggal poe nyaeta pikeun habluminanas teh sopan santun ramah tamah dpdp hanap asor nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan hirup kudu landung kandungan lahir naon lahir aisan artina malapa gedang taeta budaya teh geus teu dipake ku sia lamun nyama dek milungiga bebeja heula ai urang deungeun dek moto oge nepi ka Semah Depong boleh aku ikut moto bebeja heula ai di urang jauh cing jelebren eta teh budaya
1: budaya urang teh
0: budaya mah sok ngegel buaya tamah goblok
1: budaya
0: teh sopan sia teh
1: sopan
0: sopan mah angin nu gede teh sopan topan
1: angin topan
0: topan mah sok dipake geuning ari panas topi eta mah
1: jauh-jauh
0: topi mah diinum kopi eta mah goblok sia teh piraku sia kudu dipedil angin mah koy
1: pake kasopanan teh pake
0: ieu mah ngaliwat kana cucungi kesugan punten urang teh urang Sunda baheulana teh Sunda teh karajaan. ciri na karajaan boga basa anu hese di Indonesia. Contohna Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Sok basa Indonesia keun sia. Da kadengena ge teu geuna. Sok bisa teu? Bisa. Bisa di Indonesia keun? Bisa. Sok Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Anu pecak nyeri huntu kalun-alun anu nyabok.
1: Di sini rahan goblok ka batu, lain hati na goblok.
0: Eta mah sisiniranya, Pak.
1: Sisiniran, goblok, lain bahasa Indonesia, Pak. Sisiniran.
0: Bina-bina teuing sia teh. Oh, nyeta kitu, Pak. Nyeta hirup di dunya teh. Naon atuh kasang tukangna uingi ka wieu kenangna di jem?
1: Oh, nyeta teu sopan bebeja heula.
2: Bebeja.
1: Da eta teh ngenang nyinen teh bibit duit ladang uang. Ajen, ajen.
0: Dina Quran sok hartikeun alhamdulillah alhamdulillah sadayana puji kagungan Allah.
1: Alif lamna didinya alif lam naon?
0: Alif lam li jinsi jinsun kuliyun tahtahu aprodun kasirun jinis hiji ngurung kasyakabe aisyakabe teh sadayana sadayana puji kagungan Allah. Mana kagungan Allah teh? Syakur nu kadenge, nu karasa, anu katempo, anu katincap kabeh nu nempo jeung ditempo eta kagunganna. Hinaeun lain sanes pujieun wungkul da danu Allah. Nah tu sia ngahina.
1: Ajeunan seni oge deuleu. Da kabeh jajadian Allah nu aya di dunya eueuh nu mubadir. Kareungit-reungit teu mubadir da Allah mangayakeunana.
0: Heeh. Puguk pikageuleuhan, sok nyoco. Di mana geus nyoco geuning nepakeun panyakit anu demam berdarah, anu malaria. Tuh, ta eta teh nyabeulah sia ngaji teh. Nyabeulah kumaha? Da siana teu mikir. Teu mikir kumaha?
1: Allah mah satiap ngayakeun panyakit aya ubarna.
0: Heudah begitu nguping likulidain dawaun. Jadi setiap panyakit aya ubarna.
1: Teknik kari mikir neangan piubareunana di mana dicocok reungit tepi ka gering teh sia teh kudu mikir. Sabab eta perkara nu datang teh ngabejaan supaya sia bisa mikir.
0: Berarti teu mangpaat reungit teh.
1: Mangpaat goblok.
0: Nah,
1: sabar ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Ratusan deuleuh ribuan. Coba ceuk pangeran teh eueuh sia reungit. Ceuk Allah teh leus reungit. Bangkrut teh sia pabrik obat nyamuk teh.
2: Penganggur loba.
1: Penganggur loba deui.
0: Astagfirullahaladzim. Nepi ka inya maneh mikir teh mar. Temu badir kula ngawara sampean teh badrana ya ai ai edan
1: kala kebeki teh ceuh setan. Jadi we kalau teh puru
0: elah aduh jiga nya dewek jiga nya jiga camplak ka bapa
1: jiga camplak
0: dumeh meureun panempona teh anak ka bapa
1: eta ulah bisi doraka
0: dengekeun ku sia. Anak kainung bapana mah sopan. Hah?
1: Hah?
0: Aya anu budak kainung bapana sopan, tapi luar ti imah eta budak teh nyopet. Ngegarong.
1: Ngegarong, mabok.
0: Mabok. Hah? Heeh,
1: aya loba kitu
0: ge. Nya. Gerepek pikir geus ya. Lamun eta anak abus ka kantor polisi alatan tina maok, inung bapa kumaha karasana?
1: Ah, atuh Akang, meureun teu gelisah mah.
0: Hah?
1: Kiamat. Kalau teh
0: kiamatnya
1: kiamat
0: leuwih panti campelak tah
1: leuwih
0: marukana nu soleh teh meureun anu sopan ka bapa aya di luar puak paok heeh kitu da jelas aya dewek macam pelak ka bapa sabab naon anu bakal ngagebruskeun ka neraka jahanam ka koloteh nu deukeut heula anak jeung pamajikan tong boro dewek ieu mah pejabat kasereun ku pangabutuh pamajikanana hayang gining anakna hayang gining dipercaya ku rakyat korupsi dah loba ayeuna pejabat anu gebrus ka pangbuyan
2: alatan
0: tibalik da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamardikaan nagara teh tina tangan jajahan toh pati jiwa raga henteu panang buruh
2: teu pamrih
0: beunang teh ku penjajah digiringkeun bus ka pangbuyan heu diobag
2: diobag bener
0: dipangberokan aya nu perang terus pejuang nu sejena jelegur we merdeka penjajah bisa kausir eta nu dibui tadi teh ku penjajah teh kaluar ti pangbuyan pahlawan jadi we pejabat
2: jadi we pejabat
0: kaluar ti pangbuyan teh jadi pejabat ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula terus dibui goblok teh
2: didasi teh dibui bener ai pejuang mana tina perjuangan heula tuh
0: tah kitu
2: atuh ngarasakeun pait getir
0: jeung rarasaan lamun jadi pejabat tuluy eureun tina pejabatna balik deui ka rakyat pajarkeun teh turun darajat padahal numutkeun hakikat eta teh naik darajat
2: bener
0: lamun tina pejabat jadi rakyat naon sababna sabab balik deui ka rakyat mah bakal jadi lembaga nu pangluhurna sabab naon kedaulatan itu ada di tangan rakyat.
2: Rakyat. Kedaulatan bener. Sepenuhnya ada di rakyat. Bener. Kayak mantan rakyat.
0: Mantan rakyat. Siapa yang dunia ngadeg rakyat mah aya.
2: Benar. Benar.
0: Sadar. Aing teh jadi wakil.
3: Tenang. Di DPR pan.
2: Di DPR.
0: Aing teh jadi bujang rakyat. Jadi ngawakilan rakyat. Tuh. Nya. Umatak dina lembah dia dan jiga cepot camplak padahal sastra jinga ay sastra tulisan ay jinga berem tah dina wujud maneh tak anu berem teh sok ngelek ketek wae supaya maneh tigebrus kena jurang katunggaraan jadi bisa nak disebut semar sempengangkan mar menyemarakan datna alam ismaya teh da eta teh tidituna teh nya eta turunan nurasa
2: nurasa
0: muncik kacamata agama Islam ai nurasa teh Nur Muhammad
2: Nur Muhammad
0: eta keneh barang nama ngan urang loba terobsesi ku bahasa eta beda istilah padahal barang nama eta keneh
2: eta keneh
0: matak tong dipaseakeun ayo soal beda basa mah asal barangna eta keneh nya
2: leres
0: cek bahasa urang mah ngaleueut bahasa Indonesia minum,
2: minum.
0: Bahasa Inggris drink. Drink minum jeung ngaleueut beda ngan barangna eta kene.
2: Eta kene, cai kene.
0: Teh, kitu tong ribu. Dina soal beda bahasa asa barang
2: eta kene.
0: Eta
2: kene.
0: Kitu ai sarua mana make kudu para sehat. Non teh lah.
4: 102,1 RCA FM Banjar radionya Kota Banjar
5: Asol
6: pendengar berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragani. RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga Kabupaten Tingkat 2 Lebak Rangkas Bitung Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah, sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop Obat Herbal Ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop Obat Herbal Ramuan Arab. Karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: babantun ceker domba apa untuk kasa dan ceker maka domba iya ngebantun hulu sapi pak untuk iya bawa naun tete cepot iya ngebantun mastakan sapi bapak wah rusak te bahasa Sunda teh ya gitu
1: ya ulah salah nuna bahasa teh
0: ayah apaan bapak ima bujang bapak bupati
1: doh
0: tukang ngurus manuk
1: bupati
0: bapak punten deh itu aduh hapunten bapak naon itu lamai manuk dugi kaborok angges he ayo dek bahasa Sunda bapak hapunten itu manuk teh pamatuk na gening ruksa pamatuk weh ya aya oge keur heureuy jelema na si teh ngomong teh ka mana karep pamatuk teh nepi ka di umar kitu
1: eta mah heureuy daerah daerah urang-urang
0: teu bisa ka sato mah ngareh mun ka wayang teh aya dalang baheula pan
1: kumaha sih kan
0: dewek nyebut hulu wayang hish cuma yang nyebut hulu ka wayang naon mastaka ah ceuk aing teh hulu we wayang geu agung-agung teh
2: daerah hulu batara guru
0: teh heeh tuluy teh geuning aya cepot tilas mama anu
1: walah
0: oh dikukusan
1: munang muasaan
0: oh kitu cepot teh munang muasaan aing ge unga genti wayang unga cepot anyar terus ah anger kieu
1: ulah dikaramat-karamat wayang
0: ulah dimitoskeun ah nya tak ku dewek pangna diheureuyan teh semar teh bisi dimitoskeun ku jelema
1: ku jelema nu awam
2: ulah dipigusti tak dipupusti
1: dimitoskeun kumari
0: dar ayeuna nyieun geuningan tina wasi kuning semar
1: walah loba jelema
0: tuluy awakna teh ditulisan aksara Arab pajarkeun teh paragi dagang cenah abuskeun ngana loket paragi dagang mah modal nu gede
1: duit
0: deung jujur
1: da bener kan
0: ilmu we nu modern nu kitu
1: dipercaya
0: lain nu bieuna tah tapi Semar teh geus aya dina batin jelema sewang-sewang sempengangkeun-ngangkeun marmar menyemarakan datna alam jiga Samar nu aya dina wujud urang anu embung dibawa bohong
1: eta si horeng
0: pan aya meureun diunga jelema ge rupa-rupa teteh nu jara di mitos teh mode Prabu Siliwangi
1: Siliwangi
0: dur jelema kasurupan ku Prabu Siliwangi aing Prabu Siliwangi
1: menta duwegan
0: menta duwegan wah ripuh kudunya diakeun nog hayam padahal ceuk Prabu Siliwangi dina wangsitna lamun hayang pangih jeung kami di mana-mana geus sili asah sili asu sili asih tah kami aya di dinya malahan aya salah sawios kiai anu nyaurkeun cenah Nabi Muhammad oge da kitu lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu nyaah ka fakir miskin tah kami aya di dinya ayo der kasurupan ku Prabu Siliwangi ah eta mah lain Prabu Siliwangi jurig jeung
1: hayang bilik
0: heeh nya
1: benar kan
0: jadi di mitos-mitos kan wah jara rauh atuh kabina-bina tingtong menang di bobodo ting lah ngeri bobodo teman di bobodo atuh beki ruksaknya beki syariri orang dengen deh sini mau nyerep ya kabodohan deh nabah helah mau bangsa orang tete menang sekolah apaan dina zaman Belanda deh
1: zaman penjajah
0: ya golongan ni ngerate gini nusyara kola tebah helah hari ayana hampir gitu kene alah ulah terpengaruh teuing lah ku rupa-rupa kajadian teh dina agama Islam geuning ayeuna
1: rupa-rupa
0: aing dengekeun dina berita aya anu aliran sesat oh rupa-rupa Gusti nu agung
1: aya nu ngaku nabi
0: aya nu ngaku nabi tobat nu hayang seuri naon
1: eta dina aliran make jeung maneh bisa ka sawarga asa mawa ayam hiji nok nok tilu duit kena pratu
0: eta teh asa mawa eta bisa ka sawarga
1: sawarga
0: naudzubillah syukur naudzubillah
1: meni rupa-rupa
0: ayeuna eta nu dititahna daek we deui pangbejaankeun sawarga mah lain keur nu hayang kitu bejakeun
1: meni asa gampil
0: ka sawarga mah meni ngarontok dipancing gitu je ai sawarga teh lain keur nu hayang tuh ngajajar motor di dealer lain keur nu hayang
1: tapi
0: keur nu hayang mah tuh beak meureunna sarerea ge hayang
1: hayang
0: keur nu meuli teh sok beli ku hese capek susah payah pahit

0: getir lara barangsak sobar tawakal iman takwa
1: kita giat usaha
0: teu kudu dipikahayang engke oge heh
1: bener
0: Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir aya apa nu ngahartikeun kitu ditanyakeun teh ku dewek cikeng saha teh nu ngarajaan di poe akhir teh Allah kitu gancang ning ngajawab teh
1: Allah asa benernya
0: asa pangbenerna nu ngarajaan di poe akhir teh cikeng saha Allah geus yakin kuring mah Allah bari morotot teh ka mana deui sok
1: aduh
0: kitu eueuh deui anu ngarajaan di poe akhir lita teh Allah. Aye ku dewek ditanya deui anu ngarajaan di akhir teh cing teh Allah. Heeh. Aye-ayeuna Allah teh hansip keneh.
1: Mangga jawabna.
0: Atawa karek jenderal. Ngahuleng manehna teh. Lieur meureun. Lieur cenah aing yeuh. Cing teh hampura dari agama mah lain keur nu lieur.
1: Bener.
0: Keur nu mikir presiden numpak bus di Jakarta datang ke Leuwi Panjang. Taksi moal nawaran, beca moal nawaran.
1: Komodei ojek.
0: Komodei ojek. Moal aya nu wani nawaran, moal. Sabab naon? Sabab geus kontek aing ngaran-ngaran presiden mah meureun Pangdam Tilu Siliwangi, meureun Kapolda geus kuningaeun yen presiden numpak bus turun di Leuwi Panjang geus dipapang presiden mah. Aing raja mah. Da raja. Tah urang oge engke teh moal dicabut umur teh
1: tapi
0: dipapang sabab naon sabab anjeun tina amal perbuatan anjeun sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor eluh iman takwa ka pangeran soleh daek sili asah sili asuh sili asih sagala rupa pagawean dengan nama Allah eta jelema di mana maotna moal didudut ku Allah tapi dipapang ku para malaikat. Wow. Malah uluk salam heula assalamualaikum ya cepot. Waalaikumsalam parantos waktos na itu jalan ke alam nirwana parantos molongpong jalan ke gedong mangga parantos waktos na muli gera muli atu urang na kulantaran soleh mangga la ilaha illallah kerelak
1: hayang maot kitu
0: lah kojitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu Allah teu solenang solenang acan dibohehan ge kunu hirup digiring kurung jeung kuring da dikir sapopoena jelemana tuh jadi ai jelema saleh mah jelema iman takwa mah dipapag lain di pepek ngan anu kurang ajar meureun lain dipapag tapi dipepek
1: dipepek
0: ku kalapuanana cilaka atu nyawana oge ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima homo lamun kunu kawasa cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang Gusti di mana ieu abdi balikeun deui abdi Gusti ka dunya dek getol ibadah tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang eueuh pikeun pikipaseun keueung eueuh pikeun pibaturan hirup balikeun deui ya Allah abdi rek getol ibadah no wayahna gentayangan ya Allah di mana atuh ka mana kuring balik aya we nu keur ngalamun oray bus kana oray cengkat orai teh hayang pangih jeung kulawarga dek pangihan luar leor datang ka lembur teh pada neungeulan da orai geput
1: peceah deui
0: tina kurunganana bus kana sapi hese dek ngomong da puguh wujud sapi tapi batina ieu kuring ceuk sapi teh aya sapi geus sok merong ka jelema teh bari curucut geuningnya aya sapi geuning merong geus ka jelema teh keur maraban teh bari curucut sing horeng eta teh jadi beuteung keur ngaheujeun teh kising
1: lamun bisa ngomong kitu
0: kececet kolear deui kitu we jadi bujang iblis naon sababna nyalur jeung katerangan ceuk iblis teh baheula abdi rek ngagoda anak putu Adam pek ceuk Allah teh lamun kabawa kumaneh bawa
1: bawa
0: ila ya Allah angin ya Allah kajalma nu iman takwa kaula moal sanggup ceuk iblis. Aing ditepikeun naon maneh rek iman pek, henteu pek da Allah mah moal rugi lamun sia teu ibadah. Allah mah untung, moal untung Allah lamun sia getol ibadah. Da untung jeung rugi bakal karasa ku maneh.
1: Bener.
0: Ieu mah insyaallah teu ditepikeun neh. Aya jelema nu ngagugu nuhun, nu teu ngagugu moal amek. Da urusan sewang-sewang.
1: Da jang dirina
0: teh. Ieu mah geura urang mah patahan ka batur teu digugu ngamok. Edah. Tu bawa kana tu kabawa kana golonganana teh di baudan. Naon nya?
1: Eih, nyiksa maneh.
0: Tepikeun eh, tepikeun dek digugu nuhun, teu sabodo. Hayu geus ditepikeun mah kitu. Kadang-kadang tong boro eta ieu dalangna geus bieu ngagugu, dengek ke chef.
1: Dai bisi neraka.
0: Dai hukum Allah mah teu nyaho dalang, teu nyaho presiden, teu nyaho naon salah mah teu geburus ka neraka dengekeun ku sia kaen.
1: Hayang kawalat
0: beureum. Lah, paduli teuy. Lain dewek kawalat, si eta nu kawalat. Ayeuna nyekel cepot nyaritakeun bener ka batur aya dalangna jahat. Goblok man.
1: Jahat
0: mah. Da si ieu nu sibeuhna mah resok. Aing geus nuripuh kieu ieu tah. Digelut-gelut. Datang duit tinu hajat ku maneh nawe dileg-leg. Ieu we nu ngeuna mah nu dibendo ieu si goblok ge. Ah, dengekeun geus sia ngarti nuhun teh tadi. Ieu we nu ngeuna mah nu dibendo.
1: Abong, abong nu dibendo nu kawasa. Abong mun didasi manehna.
0: Montong du meh boga rasa kawasa, sia bisa ngagulak gilekeun aing. Ah, datang nyeri huntu mah ngahuhuh ya teh. Datang muntaber mah.
1: Dalang mah kena kumaot.
0: Datang nyeri huntu mah panjinena kacuka dieu dengan ubar. Geus teu bisa naon-naon, sep. Gara eling, sep. Dewek mah cepot di mana-mana paeh biheung teuing dewek mah ka museum, sia mah jadi tulang, sep.
1: Penting akang di luar negeri.
0: Ampun, ampura sep. Ah, eta ieu meureun hirup padu duaan
1: teh. Padu duaan.
0: Padu duaan. Kitu atuh dialog mah grepek jeung diri sorangan we jeung alam. Ngomong jeung batur tapi paseaeun. Eleh. Saprat tanepun. Enggeh. Barang Astra jingan ningali kalayan ngadangu sorak hambal-hambalan. Berengna berata yuda parantos perang campu. Duh, aya nu sumar-sumar kemanikan prataka sia-sia. Sorakeun hadirin. Enggeh. Bima. Bima. Ayo bangsa jeung aing di dieu urang patutunggalan jahat. Ulah. Waduh, Jang.
1: Wah, Kang.

0: saktina kareta.
1: Joh, nyaeta ngajug-jug kana ieu kuda.
0: Iya ge,
1: yakin bakal ngajug-jug anu sumar-sumar kemanikan Prapta Kacesia. Anaking Abimanyu, wayahna sakeudeung kaselang heula amarek mudak jama anu hayang mecak-mecak kama. Senadyan hamu pintar katengar bisola katara pun julinga bapak. Aku ora wedi ora dene ngobrol ketibanan panah kaula wong becik. Arjuna tunggang jaran dangu-dangu selak nite asua tiba
0: asua
1: asua pranyata kuda
0: dipa
1: dipa panjang utawi lempai
0: olesing
1: olesing kuda dawuk pangmegantara
0: patin
1: patinin kuda antak kasura masta kegerutan
0: kukulinciran
1: kuda satria amanah satria pinanah satria kinayungan satria papayungan
0: oyupi
1: oyupi kuda arak api arak abdasopi berada sumaderalan jenewer
0: pecute
1: pecute melengkung kadia kowung kowung
0: mendeke
1: mendeke kadia jelala
0: lakuni kuda
1: kuda loncat sajengkang tan kena kedaman saat kadia menolong tong minat.

kayaknya. Lawan hadiah tiga.

0: baju Nabi Mahilap. Duh, nebihan Raden Abimanyu. Aduh, yeah, yeah. Dimana waktu dia misah kapali kidul, nyebadanan kena panangkang.
1: Hei, Arjuna, aing di dia. Hei, Arjuna, di dia aing.
0: Sumar-sumar manikan prapta kacia-cia, sahak.
1: Ya,
0: alah kasep bening Arjuna cenya.
2: Wah, meni mencenges gini.
0: Baingan nenek hayati, muda-muda.
2: Wah, datos weh kulang.
0: Janaka, taulah, anu ditang-tang kesampean sop. Mua ngejat satu yang beas.
1: Bener, ya tega.
0: Tega pati. Coba-coba yo, murut-murut. Jawiyas ku abdi, haling.
2: Haling. Haling, budak haling.
0: Alah, agan, ayah. Naon maneh make ka dieu cepot.
2: Hayang
0: melang, melang agan aduh.
2: Hayang kasabat.
0: Ari sileng nangkang-nangkang dunungan aing atuh. Hah?
1: Saya teu sangka si Arjuna mawa dukun.
0: Aling bo.
2: Disangka dukun akang.
0: Goblok dukun mah sok digoreng.
2: Duk.
0: Naon pot dukun rawas jadi goreng agan dukun. Eta mah sukun atuh cepot. Ari syukur mah di mana urang kengeng milik kada syukur kanu agung.
2: Syukur.
0: Syukur belegung.
1: Syukur goblok nu kitu mah.
0: Syukur mah di mana aing jabri kada disyukur.
2: Syukur.
1: Syukur goblok.
0: Aing syukur mah di mana beungeut aing ada rada eta teh disyukur.
1: Dicakar.
0: Aduh geus teh kamana wae
1: ngomong teh. Maju kulajar pada-pada bangsat.

0: ulah wakang ngena seri he curik jana usaka kaulan bakal bisa mutuskan jiwa raga sampean orang aneka bakal mutuskan jiwa raga nena kejawa pusakaku
1: deh
0: laden sia
1: pun urat mah pun urat mah urat leret
0: hari maneh nanaona aduh
1: urat leret ayo lepas deh
2: agan
0: taulah
1: eta ngeme rang-rang salira untuk kutukia
0: dikersakin dawala kaulah selamat
1: semun teh kutukia
0: untuk
1: hari manawi teh kutukia nuhuna teh kutukia mah si eta masuk di kesempatan
0: manehnya hok yen kaulah kadie
1: deh
0: katinga tina pasir agan teh geningan aya nu nangtang maha itu tuang putra di tengah aya naragot kurang nu matak kurang rengsekin buru-buru iya mengkeluh haling pada di temak kurang panah di corona lalu jang
1: Aikan
0: oh. Nepi kangga gokan ki
1: kemana berjuang kemana juang
0: deka mana atau mana itu deh
1: para penjahat baik kesannya buat para penjahat para penjahit penjahat
0: dioperas kuai
1: percaya Rika akan
3: percaya
0: biar saya yang ikut perang
1: wah
0: akan menggunakan senjata saya di mana eta teh maneh bukan gitu kamari aya nu kakantun di lapang Tegak Kurusetra ari bantunya ku abdi
1: oh.
0: Boga panahna nya kita lumayannya kan mana ieu tah
1: komplit sama senjata
0: teh ini panah pusaka 2000 miliar ke belakang
1: oh. Umurna
0: dina jaman dina saurus dinosaurus itu belegu temak gua bilah yeah. Jik mana nemak na bola itu eta teh senjata naon ngaranna sigeger
1: nagegeger keun atuh senjata mah
0: persis jiga hayam pelung sana siga deui da tina huluna panggil disebut sigeger teh kulan gering teh kapungkul wah ku hayam abdi mah geus sok taros bagan geger gitu sok kan aing teh deuk perang ieu teh taroseuna ieu sakedap hey geger ya kan cepot geuning nemalan cek abdi oge hidup kan ya permios ras

0: Raden Baka Kapalang Sikorona.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Asoy.
0: Penasti kersah yang tumampara. Iki panah Arjuna anu teu katingali ngabelesatna kanyahoan parantos manggang dina Tikoro.
5: Iki
0: atuh ieu patih ngemasing patih tumakaning pelayan.
5: Sapira geuningan kudunungan
0: mah asa geuning teu sapira sia.
5: Ya, anas
0: nangtang teh.
5: Oh. Sapira, Kang?
0: Geuning teu sapiring.
5: Sapira,
0: teh kumaha kana dipilueun wae. Aduh, mana weh teu aya dunungan. Hebat nya kan senjata abdi hebat. Nah, senjata saha teh? Nu abdi. Cing tenyo heula atuh.
5: Beda.
0: Apa nu maneh mah jabrik?
5: Apa terus dikurud? Senjata dunungan jeung nu akang beda.
0: Nya we geuning nu agan teh mah.
5: Dunungan mah lemes atuh.
0: Or, aing nu aing ka mana euy?
5: Senjata.
0: Oh.
5: Senjata
0: geuning sepot nu maneh mah kakara datang. Nah, mana heula ari sia atuh. Lain jadi heula aing ka dieuna. Aduh tobat bikin malu goblok. Pingkeun montong dibabawa nu kitu patut mah. Eta teh pangna mengko teh senjata aing aya nu ngising teh.

0: 시 여러분.
1: 접시다.
0: 우와. 먼저 먹은 재즈야. 먼저 먹은 재즈야.

0: mukar.
1: Iya, iya.
0: Arjuna pon kitu dikepung wakul buaya mangap.
1: Iya, iya.
0: Sementawi si Raden Abimanyu kapancing anu aya di tengah-tengah tegal Kurusetra. Dilingkung ku balad tentara kalajin, ieu tameng-tameng teh diangge benteng, direngkep-rengkep atuh Abimanyu teu tiasa ngejat kana tebih ku kurilingan dirinya.
1: Iya, iya.
0: Bari di tiap-tiap madhab di antawisna Dursasana.
1: Inge,
0: citraksa-citraksi atau tekantun karena oge ngiring nemak Abimanyu parantos karansang salirana.
1: Yes.
0: Panah dina panangan, dina patuangan, dina sampean, tapi tengirangan kada kasumangetan perang, teras-terasan ngiring nemak.

politicnim prakurovate.

0: Tuh bisa digambarkan ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Kaprihatinan Arjuna barang ngadangu Abimanyu putra nang masing pati tumakaning perlaya. Matugeng-tugeng sareng Bima silih carekan.
1: Duh,
0: bungana ningalkeun Abimanyu.
1: Iye ge.
0: Memang ieu teh keuna ku siasat.
1: Leres.
0: Kukituna prihatin Arjuna. Anu dina waktos eta sadayana teu aya anu ngahrup ningali Raden Abimanyu anu parantos teu mangrupa. Dicacak ongkoh pinuh ku panah salirana ongkoh. Arjuna

0: batin akang rayi. Numawi oge kitu siasa batur mah licik da batur mah bari jeung Abimanyu teh sanes ku saurang katingal dina kaayaan warugana dugi ka dicacak bari panah ransep ngarampok licik luar biasa kenging wartos raka batara saha anu bener-bener maehanana si Abimanyu. Oh wartosna cenah Jayarata Jayarata Jayarata. Iya. Sok sia geura belaan si Abimanyu geus modar aja. Dengge ku sararea. Ieu tengah poe aing. Saat sana surup panon poe si Jayarata kudu geus ngagelenceng beungna poe. Sinaksenan para juwata marasanga juwata paralmanten bayar-bayar. Inggih. Sumpah Arjuna sakali deui. Saat jana surup panon poe si Jayarata kudu pae. Lamun si Jayarata teu pae dina poe ieu aing dek ngagebruskeun maneh kana durukan labuh geni nuturkeun jadi anak. Ya, ya, ya. Sumpah Arjuna. Kadangu ku sadayana. Ah, ayo. Bawa ulin perangna, bawa ulin perangna sugane kaburitan. Jadi dua meureun gugur jeung bapana ngagebruskeun maneh kana durukan. Ega, ega. Ayo baulin, baulin.
1: Baulin. Baulin cicingan
0: geus. Eta teh sasauran teu rayi tuman raka batara atuh.

Guayana, pues ya. Pikah kaya ayah anjaga raya pramudita wayang wayangan ayah.

0: coś ryb, pan raka batar. Brata Yuda parantos waktu na eren. Janji kaula meleset. Ya kapaksa kaula pendengalaksanakan sumpah. Labuh geni itu raka batara. Atau tipi hapurawa ngebantuan ngumpulkan suluh. Doh lajeng diduruk ngentam-ngentam ngadamel pansaka.
1: Ayo Arjuna,
0: gera naik Arjuna. Abeh katenyok kusarerea anyen labuh geni. Leuleuyan raka batara wilujeng aturayi eta mada sumpah salira kedah dilaksanakeun. Satria teu kengeng ngalanggar sumpah ulah lancak linci luncat mulang udar tina kaligadang. Bade titip ieu gonewa panah sadayana kasangakeun kasalira kalayan kaula dek bebeja heula we ka sajumlah dulur-dulur kaula. Kakang Prabu, Kakang Bima, Nakula, Sadewa, kabeh oge bojo, waladia balad tamtama pihak Pandawa Hampura. Kaula dek ngalaksanakeun sumpah yen kaula teu bisa ngalaksanakeun maehan Jayarata dina poe ieu. Hampura kadulur-dulur anu geus kanyerian ku kaula boh tina tekad ucap jeung lampah kaula. Oge raka batara hapunten tina sagaru pihak kalapatan dihapunten ku akal. Eta nepi ka teu riuk-riuk salira mah geuning kaula rek ngagebruskeun kana durukan teh. Ih, ai akang mah moal kaget deui sabab di dunya mah kitu manusa sanajan teu perang oge bakal maot. Titip atuh ieu panah sae. Upami hiji satria, hiji pejuang anu ulah jalir janji bade ngemasing pati tumakaning perlaya teh wayahna naek kana pansaka teh kedah ngange atara pinyanak eta gonewa sareng panahna. Naon margina? Naon? Naon margina kaula rek paeh kudu barang bawa? Nawiskeun pejuang canak we. Sareng eta panahna teh kedah dipasang dina gonewa. Upami bade labuh geni ngagejeburkeun anjeun kana seuneu kana durukan teh leres. Mangga. Cadak gonewa sareng panahna. Nanging upami aya anu ngabjorelat hiji cahaya dina lapisan-lapisan benteng kakuatan Kurawa, tah eta wayahna sasar heula sateuacana maot, sateuacana labuh geni. Ieu teh kumaha maksana? Pokona laksanakeun. Lain Kresna anu nitah ka Arjuna tapi ieu Batara laksanakeun ieu tugas kabataraan.
2: Tugas Batara
0: ya. Unyuk sumangga raka Batara. Premios.

0: Burak-burak kene, dibetul.
1: Orang menikmati.
0: Pasti itu bisa dipungkir, kadar itu bisa disinggah.
1: Iya, iya.
0: Papaste lalu tumi bayi jaya rata. Dugi karampung pisan.
1: Dek.
0: Gugurupukan te awakna, sirahna katsana kutanagapana.

0: kabaca ai ulin-ulinan politiknya.
1: Teka judi.
0: Paingan jarara di menak angeus jadi menak nanti batu rumah.
1: Angeus.
0: Eta nu kapalang. Duit rakyat di hakanan.
1: Aing kada berjuangmu.
0: Bisa eta euy nu mata aing mun ancur kana politik teh kitu dah.
1: Sakit jeung
0: Arjuna anu direken paeh ayeuna poe ieu, peuting ieu.
2: Aing juga teh peuting.
0: Brai teh karek jam 4.
1: Jam 4.
0: Heeh.

perasaan yen anak kandungan hiji-hiji na Jaya Rata didoakeun ku Irama. Kahiyang masukna ngorenjak asa kagebah barang ngagubrak ieu mastakana Jaya Rata saolah-olah putrana.

0: dengan sirahna wungku ajaya rata, ajaya rata. Irama na, nafsu ngaguduk-guduk amarah nu teu kawadahan. Yang ngagunakeun aji suket sulanjana. Yaeta bisa ngahirupan sarajan sirahna wungkul. Daha ieu jaya rata geura balas ku maneh sia numaehan maneh.
1: Dah.
0: Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras baluya. Sager sanajan sirah na wungkul sia. Pinasti kersah yang tu mampara jaya rata jangiratan. Lili.

0: biasa.
1: Sastra jingga.
2: Kali ya mana?
3: Akan disauran.
2: Aduh, naon mana lulu panan?
0: Gan, kuningakeun kulan aya jurig hulu na wungkul.
4: Aya hulu hirup.
0: Aya hulu hirup, hirup hulu na. Awak na lulus.
4: Aya hulu.
0: Kikituan hulu na. Garenyohan. Eta teh Sirah Jaya Rata bapana teh ngabogaan Haji Suket Sulanjana. Wah. Tah, wayahna eta huluna teh moal paeh lamun bapana salah ngomongna. Ya urang. Bapana teh keur ngadoa. Ngadoana teh kumaha, urang? Bapana teh keur dikir.
5: Dikir,
0: dikir. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup.
5: Ngomong, urang.
0: Tah, wayahna bebeja ka bapak maneh supaya maneh ulah katingalieun ku bapakna Jaya Rata tapi maneh sorana kudu kadenge goda ku maneh make Aji Halimunan mun manehna ngomong hirup hirup hirup ta maneh ngabejaan paeh paeh kitu jeung maneh teh tangke kasaletot sakali paeh tah lamun eta bapakna kasaletot ngomongna jeung manehna teh paeh paeh nah, saumur hirup jelema mah sakali paehna mah nu matak ngomong sakali we paeh paeh
5: jadi abdi teh kedah ngagokan
0: kudu ngagokan supaya manehna teu caletot
5: ah tong nyeul abdi atuh
0: naon
5: ieu tot tot kitu ai maneh mah cepot ieu mah teu caletot teu caletot mah sok ateu dina sira eta mah otet atuh ari otet mah pamajikan Kang Sarman utit tamit
0: utit
5: Utit mah anak belut, kuntit atau tama? Kuntit mah nusok sunal bolong, kunti.
0: Kunti.
5: Kunti mah lain sok dicoyekeun kana sama eta mah seupan, oh seupan. Jauh, cepot jauh tama. Sia jam rieu teh. Ngerti? Lumuhun.
0: Anu kemong ngakan gurame cepot. Maksudna entong ngomong teu rame.
5: Jadi waos kan nah itu sawios
0: sanggup meneh
5: mah enggak kulan kang bejuang mah jadi abdi teh kudu ngategan sih abdi teh manehna ngomong hirup abdi pae
0: tak itu
5: saya saya permios
0: mah aja
5: aya proyek mah
3: joget joget aya proyek.
0: Proyek naon sia teh?
3: Aya proyek gede.
5: Leuleung geus meureunan aya.
0: Naon rekaman jar?
5: Alah.
3: Hah?
5: Rekaman-rekaman.
3: Aya proyek gede.
5: Bodo ngebajak ieu mah.
0: Naon?
5: Abdi rek ka tempatna bapana Jaya Rata. Bapak parantos ka dangu berita di tengah.
0: Naon?
5: Bala tentara teh paloba nu paeh pihak urang.
0: Nah,
5: ujug-ujug cing jarungkeul. Si horeng aya hulu bebelesatan. Mawa keris. Si horeng eta teh hulu Jaya Rata.
0: Cing atuh sia kaos ka sato we hulu ka jelema mah sirah we atuh kitu
5: ka hulu we
0: jadi
5: abdi teh ulah katingalieun ku eta bapana asa kadengieun sorana
0: oh aing ngarti Aji Suket Sulanjana teh
3: oh
0: Sulanjana mah tilas pangdam eta mah Pak Iwan Sulanjana atuh

0: Iya, iya, iya. Jigjak, berjuang, cu.
1: Selamat dan...
0: Ngaliwatan nunga jaga, gini, lho. Mau katingalian, kusia. Itu, Pak, sok.
2: Percaya, ya,
0: Bapak. Dompetnya orang cokotan, KB.
2: Jumlah nyarita,
0: kadang. Oh, ngan kapangis, ya. Oh, eh.
2: Nyarita, kadang.
0: Ngalawan, ngalawan, ya, tersi kurang ngajar.
2: Nyental, nyental, ya, kalau tersi kurang

0: biadab perang tecu kabeh jadi algojo
1: laras
0: temaihan dipaehan
1: sumo
0: numatak jauhan jauhan pipaseaeun teh hujan
1: laras laras
0: amuing ucu
1: pulang
0: hapunten tina sagara rupiah kalepatan ua ageungna alitna kasadayana ngahaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan kana pangrojong ti sadayana ua nyuhunkeun hapunten tina sagara pihak kakirangan sareng langkungna nya ucu permios ua sanes teu sono pamitan sanes besenan sanes waktos tiasa patepang deui rupina ieu lalampahan urang cekapkeun wika dieu kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

kawin doi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para ajengan, para asatid asatidah, wabil khusus anu ayat di ieu wewengkon anu dedak sihapunten teu tiasa disebatkeun hiji-hijina, tengirangan rasa takdim sinareng hormat simkuring ka mantenna, urang doakeun wae mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana, cing disehatkeun badana, nyakitu deui cing laloba duitna. Tilap oge anu kusimkuring dipihormat aparatur pamarentah, dikawit Bapak Camat dugi ka Presiden tingkat opat nyaeta Bapak RT. Beuceuk wayahna kudu nyaah ka Bapak RT meh dibagi BLT. Alhamdulillah. Sepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pemudi. Mudah-mudahan kuwasilahna urang kekempolan dieu patempatan anu teu acan nikah sing engal kenging jodohna. Manawi urang dieu masih kene seueur nu teu acan nikah, wayahna bilih eceu ibi uwa gaduh urang kali nu teu acan nikah. Sabada netepan sholat subuh wiridkeun ya payu ya payu ya payu, insya Allah payu, amin ya Allah ya Robbal. Puja anu sampurna kagungan Allah Maha Kuasa, puji anu suci kagungan Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mugia tetap tercela limpahkeun ka baginda alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap pala keluargana, para sahabatna, para tabin itabiu tabidna, tu mudah-mudahan urang sadayana sing diangken janten umatna di yaumil jaza, amin Allahumma, amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah anu sami-sami mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala.

Alhamdulillah wa syukrillah dina tengah ieu urang sadayana masih keneh dipaparinan hidup ku Allah. Urang sadayana masih keneh dipaparinan kesempatan ku Allah. Urang sadayana masih keneh dipaparinan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, terutama nikmat kesehatan sehingga urang sadayana biasa ngalengkahkeun dua sampean urang ti bumina masing-masing ka ieu patempatan anu mulia sejak sanes talabul ilmi atau mudah-mudahan lengkah sampean ibu sinerang bapak-bapak ti bumina masing-masing ka ieu patempatan cinghi paratan dosa anu alit kantenan anu ageung. Amin. Lumawi dina sawarehna tobat ka Gusti Allah teh nyaeta ngahadiran majelis ilmu. Lempangna geus diganyar, diukna geus diganyar, mupingkeunana geus diganyar, komo ngajina bari barang hakan. Alhamdulillah. Teraskeun wibi teh sawios, mangga mangga. Komo bapak-bapak mah bari udut jarum coklat ditimpa ku kopi gudai. Alhamdulillah. Taramang sadayana. Hariru. Apunten panginten nembe rada telat jalaran gering seueur truk tadi teh di jalanna. Alhamdulillah. Widi eutulanya. Alhamdulillah. Apunten ieu teh suantana kirang sae. Numawi wengi uih di Tanjung Sari, Sumedang. Ayeuna ka dieu, di dieu teh teras ka Sumedang deui, di Sumedang ka ujung berung, ti ujung berung ka Cimahi. Pidoana ti sadayana, cing dipaparinan kasehatan. Mun sora hayang tarik, hayang cager tina serak, sok cagerna teh ku seprit eta teh nya. Jadi lamun hayang sora tarik jeung serak cagerna teh ku seprit seprit seprit seprit sok ulah sili tutunyuk goblok meuli atuh sok kajang endah kudunya ulah sili tunjuk meuli weh alhamdulillah teu saeutik jalma cager tapi can bisa ngalengkakeun dua sampeanana ka tempat anu mulia nya eta pangaosan. Sabalikna teu saeutik jalma nu teu nabang tapi tiasa maksakeun hadir dina pangaosan. Makana ibu-ibu bapak-bapak sadayana jamaah anu hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang pilihan Gusti. Pilihan mah Allah miwarang geus ka malaikat teangan urang naon ieu teh kamayangan anu hadir di majlis ilmu cabutan dosana sangkan uih di eta patempatan teu nyandak dosa saalipun. Amin. Di mana cenah kades dicabutan dosana min unukiha dina palebah pundukna. Matak abah ulah aneh lamun keur ngaji loba jalma anu potong beuheungna. Berarti eta jalma teh eukeut nonotan goblok suka mana wae atuh. Cabutan naon nyaho tunuh ah. Omo beak kieu dibere sebelah kudu cengar sebelah ceu ilah genah siga naonnya. Alhamdulillah. Urang ngariung di ieu patempatan taya sanes bade memperingati Maulid Nabi. Asa cikeneh urang memperingati Maulid Nabi sataun asa genep bulan. Genep bulan asa sabulan. Sabulan asa saminggu. Sok tanyakeun ka jaman boga kreditan. Asa cikeneh mayar geus mayar deui. Kunaon? Ku betah-betah teuing hirup di alam dun. Dina rukun iman teh nu katilu teh iman kepada baginda Rasulullah. Mata kaciga aneh, kacida rugi, di mana aya jalma anu ngabitakeun muludan. Ongkoh hayang diangkeun janten umat baginda Rasul tapi ngaharamkeun muludan, blah ditu ngabitakeun. Nauzu billahi min. Mata ibu nu hadir teh contoh-contoh jalma-jalma nu kieu. Lan rek nanya heula, aduh punten geus eta ngadeg geus. Widi-widi kasepuan. Rek nanya lah ka ibu-ibu naon ai artina iman
Naon ai artina iman? Percaya, tasdiqul qalbi di madza Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaku jeung narima kana perkara-perkara anu didugikeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah urang kamayangan kena iman takwa ka Gusti Allah, pikeun jalma nu iman takwa ka Gusti Allah, al khuludu fil jannah, bakal langgeng di surga na Gusti Allah. Amin. Makanya beda orang yang beriman dan tidak beriman ketika akan ruhnya dicabut oleh malaikat. Malaikat teangan urang kamayangan anu hadir di majlis ilmu wabil khusus rekades redekaem cabut ruhna geus beres hirup di alam dunyana. Ketika orang beriman akan dicabut ruhna ngalangkungan palebah lambeina saur lambeina kontan nyebatkeun la sabilalaka, teu aya jalan pikeun anjeun malaikat. Cingoreng salilah hidup di alam dunia jalma iman takwa ka Gusti Allah, lambeina baseuh da ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, lambeina baseuh da ngajikir ka Gusti Allah, lambeina baseuh da ngaoskeun salawat ka baginda Rasulullah. Lain ngacabrak ngomongkeun batur bieulis dengekeun panan urang mah teu kaop. Karena kesalahan batur teka kuat telik, tapi karena kesalahan sorangan soka hep-hep. Rumaos gitu. Rumaos gitu. Ulah jadi hakim karena kesalahan batur, tapi kudu jadi pembela karena kesalahan sorangan. Salintuh-lintuh nalauk pasti ayah cucukan. Sabegung-begung nalauk pasti ayah dagingan. Surah nama KB anu hadir di tempatan. Tukang dagang, tukang son, kades, RT, RW, DKM, ajengan, ustad, termasuk si bedog, boga dosa, ngan beda cara nak. Kotor, bersihan, bersih, taubatan. Gusti rumaos abi lumukut kodosa, ngan sing ingat Allah lautan pangampura. Dangarana ge jelema pasti aya kahadean jeung kagorengan, kahadean punten hargaan, kagorengan sok gera omean. Eueuh jalma anu bersih ngan eueuh kotor anu teu bisa dibersihan. Sakali deui, eueuh jalma anu bersih ngan eueuh kotor anu teu bisa dibersihan. Panan urang mah teu kaop, batur meuli motor panas, batur meuli mobil panas, batur nyeun imah panas, bujur batur kalem kompor. Meuli ati jeung tulang mi daging dirorongkong ka salaki judang jeding hayang jelang jengkong. Aya di dieu awewe nu kitu. Bener. Mana dicandung ku aing. Ya Allah, ya Rabbana. Satu, titip bikin orang kamayangan berbanyak membaca Al-Qur'an. Siap? Sepuh orang, guru-guru orang sadayana, miwaran ka orang sadayana. Kolot urang mah moal waka kulam, moal waka hees, pamisa dinten caacan, nauskeun ayat suci Al-Qur'an. Minimal kolot urang masa ayin, mak baheula. Ari eta osok maca Al-Qur'an osok dibukakeun Al-Qur'anna diteleupkeun socana hees ka mangaranna atuh. Na'udzubillahi min. Nabi resep ka jalma anu muludan bari maca Al-Qur'an. Tapi Rasul resep ka jalma anu sok maca Al-Qur'an ngaharamkeun muludan. Na'udzubillahi min. Matakun dan kesepuan badok malindek akul kupayung butut. Setiap malam selalu hatam Al-Quran. Alhamdulillah. Cekap ngos kentak palak binas jeng kulhu. Eta oge ganjarana sami jeng hatam Al-Quran. Alhamdulillah. Dan seprit juga datang. Nuhun ah kurang sobian ah di si bohongnya. Tuh tarik pan ariku seprit mah mung rada tunuh kita nya hawa kitunya hawa dina sawah mah raoseun gitu lamun tunuh mah sok cakeurna teh ku kopi luwak luwak luwak luwak luwak luwak. Jadi lamun tunuh mah sok cakeurna teh ku kopi
Alhamdulillah. Yang kedua, perbanyak salawat, membaca salawat. Faksiru wa sholata alaya fa inna salatakum magfirloh lidunubikum. Amin. Seurkeun nauskeun salawat. Sing ingat tahun 80 ece ibi meni atoh lamun rek naik ka panggung teh dangdan teh ti asar keneh da teu kuat hayang buru-buru naik kana panggung sok kapungkur mah ya Allah ya Robana da laguna geng ngelingan baheula.

Jadi katunya ikan ngaji manya ulan empokeun teu boga duit tatenya. Patur seri atuh milu, seri atuh etek. Tapanyi pamajikan samadik yuk. Nih kali. Ya Allah, ya Rabbana, punten, punten. Cok, punten. Daya nama punten Pak Kades. Urang lemur gengus eleh, darhang kainan umaca salawat. Kabeh oge kabobot, ku ade Astrid. Dongap dangut ditebak, ade Astrid teh punten oce, sajam nate lamun kakarute genep juta. Ari ajengan, wiosak, yo, wios, ya. Dan sering saya terlalu mikir galau aing ada galau dah urangnya sarua butuh atau galau aing lah. Alhamdulillah. Nah bro kita bisa gitu nyanyi Ade Astrid lagukan ulah. Tuh aing nyeri naon.

0: Rek nanya, iya mah jawab sing jujur. Urang kayawangan aya keneh anu nginjem ka Bang Emok.
1: Alah, alah, alah, alah.
0: Dibejakeun di sisi bedog di dawa di akhirat. Pangleutik-leutikna dosa nginjem ka Bang Emok sarua jinah 36 kali jeung mitoha. Naudzubillahi min matak nginjem mah ulah ka Bang Emok ka saatuh ka mitoha. Minang nginjem sok pohoan. Ayeuna mah punten ajangan punten kasepuan. Banyak orang yang keliru dalam hidupnya berjanji itu kepada Allah.
1: Ye mader punten pangaresa di payuneun lawang panto.
0: Janji nasabah. Aku berjanji akan membayar tepat waktu dan membayar bunganya. Apabila teman-teman aku tidak membayar, aku siap bertanggung jawab. Ara rasul tadi kesepuan kajero imah ara remok tadi badena lain apa nempok aing atuh badena wud sabaraha 1 juta mana mangga mangga mana KTP-na mangga mangga ya punten punten kesepuan lamun nginjem 1 juta mayarna teh jadi 1.400.000 acan bunga harian, acan bunga mingguan, acan bunga bulanan ditagihan nate setiap dinten Salasa jeung Kemis. Nah bedog apa? Pan bedog ketua kelompok nada. Nyatoing aing nyong ka Bang Emok atuh cok. Padaku bedog didoakeun, wabil usul urang kamayangan anu beunghar cingberehan. Tapi nanya nu beunghar teh sok peditnya. Aya di dieu nu beunghar pedit. Oh duri emas geuleuh aing mah. Sabar. Beyakeun ka jelema beunghar pedit sok digandayong modarna geuleuh aing mah. Mah nya dipenta ku RW keur Agustusan jeung muludan mah nya mere gocap ih tahu malu enggak tahu malu. Geuleuh aing mah. Beyakeun lain huhun bagus sia geuleuh aing. Kesel aing cina kadenge tah geuleuh aing mah. Kesel.
1: Gusti ya Allah jarobana wayahna atuh eceuk.
0: Abdi mah punten kasepuhan gaduh nini yuswana 130 taun. Socana abah punten bengras keneh, bibirna capetang keneh, daya ingatan masih keneh kuat, mung kirang dangu pun nini. Ditaros ku bedog dipecakan. Lirik barat bedog di dieu, pun nini pali dieu jam pali dinya caket si emak. Mah jam sabaraha? Jam 11 Allah karim bengras keneh. Ma dipasian Al-Qur'an letar lek lancar keneh. Allah karim. Mung punten kasepuan pun ini mah kirang dangu apa? Ditaros ku bedog teh. Ma. Geus salat acan? Geus jeung angeun kacang.
1: Wah, tonyok sia.
0: Hanya salat teu kana angeun kacang cing teh. Cita yang nanya, cima yang naros bedog mah naon resepna naon ubarna sangkan cocak bengras bibir capetang daya ingatan masih kene kuat cing horeng umamah tekirang saat intan noskon salawat 4444 naon anu dibaca panjang konok konok cing horeng salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Berarti tidak ada lagi keraguan pikeun urang sadayana ngaoskeun sok ngaoskeun sok Allahumma san kuwasilana urang ngaoskeun shalawat anu teu damang sing dienggal dinamangkeun di ku Gusti Allah. Nu mawi abah geuningan ayeuna teh seueur wargi-wargi urang anu nuju teu damang. Ngan beda panyakit baheula jeung ayeuna. Penyakit ayeuna mah punten asam urat, kolesterol darah tinggi, jantung, liver. Panyakit ayeuna kasepuan da panyakit baheula mah teu aneh wal hiji panyakit kolot tulang baheula mah naon mengi naon mengi teh bengek kalasa bengekna lumpat ka pipir neangan batara wali leo kucai nu ngagolak tilu poe paeh we cing goreng kolot tulang kapungkur mah setiap perkara anu bae dilakonan ku anjeunanana sok dimimitian ngaoskeun bis. Mata kampung kur ece keur jaman takoni sok
1: ngaoskeun salawat punten lagu bismillah tawassalna. Ingat keneh henteu. Ingat keneh aja. Sok kaluarkeun ulah dimusikan cina kaluarkeun sora emasna sasarangan

0: Ada.
1: Bebas saya dimusikan ge bebas. Aye geunaheun euy. Terbangan siga sasapian. Leung ting leung ting leung. Siga sasapian tapi tepuk tangan buat grup non yo. Hah? Al Mandoriah. Tukang keusi kumpul Manor. Oh. Ngos disawer acan. Kamari mah bedog ngaos di Tanjung Sari sami terbangan anak. Di Tanjung Sari Sumedang mah RT RW nyawer. Manya ieu kades henteu. Panen RT RW teh pan gunung anak kadesnya manya nganyawer malu ya malu ya.
0: Kade euy bagi dua euy kade euy.
1: Alhamdulillah. Malaikat Abah balik deui ka Gusti Allah. Gusti abdi mah teu tiasa nyambut terus jalma iman takwa ka Gusti Allah. Daur Allah teang deui ketika malaikat akan mencabut terus jalma iman takwa ka Gusti Allah. Kalangkungan pelabah pananganna sarupa nangan kontan nyebatkeun la sabilalaka teu aya jalan pikeun anjeun malaikat. Cingoreng jalma iman takwa ka Gusti Allah. Di alam dunyana sok nulung kanu butuh nalang kanu susah. Kamari urang diajar keur kurban mencit sapi jeung domba cacakan beda agama kudu dibere suban jeung suban geus dibere daging kurban terketuk hatinya ingin masuk agama Islam itu deui urang masuk aya paribasa atuh da cuku sapi keur ustad buntut sapi keur ustad bulu domba keur ustad nepi ka kanyut-kanyut keur ustad. Ari jalma anu wajib dibere kurang orang yang membutuhkan kabagian kerewet na hungkul sabe panitia rek ajengan rek RT rek RW doraka
0: ada itu
1: saya dipanggungan cukup blok ya oh apa punten sing bisa ngaragangan jalma nuta acan tuang daging sapi jeung doma jami nuta gaduh mah punten hoyong tuang daging sapi doma teh ngalakungan sataun sakali cing bisa jama iman mah nempo tatangga kalaparan teh ngaheula asa teh na jama nuta iman mah malah mupuas na udu bilahi min mata kuayana RW wayarna RT termasuk ke pemerintahan desa kedah cing tiasa susur kurang bisi aya tatangga urang bisi aya masyarakat urang anu kalaparan sakitu. Omo khususna keur Idul Kurban insya di urang mah aya RW mamawa hulu doma ditanya ku urang RW rek ka mana ieu rek ka bumi ustad nyaho RW jeung ustad teh kong kali kong ditu dilemang di dieu mah henteu insya sok sing bisa urang teh barang bere ka batur itu sifat rasul itu alak bagina anu dagang boga tatangga juaran seblak basreng basruk cilok eutna nutrisari pop es teh sisri beulian kurang teu dibeulian didoakeun eh urang mah panghirupna teh pidorakaeun boga tatangga juaran seblak kula meuli ka si eta teu karasa ujahna teu karasa ujahna lain seuri bae mikir sia geulo yeuh pidorakaeun itu boga tatangga ngawarung teu pira yeuh jarum coklat sabara 13.000 di grosir dijual ku anjeunna 16.000 boga bati 3.000 bisa nyakolakeun budak bisa masajalengkeun budak bisa meuli deungeun sangu tah eta oge sarua sodakos aya nu bara main anu ngamen teu pira urang barang bere 2.000 teu pira urang barang bere 5.000 demi Allah dina hatena ngadeus ka Allah Subhanahu wa taala Gusti nuhun abdi tos dipaperian rezeki ngalangkungan ieu jalmi mudah-mudahan cing sehat kitu urang mah beda lamun aya nu bara main nu ngamen datang ka imah urang kabudak tulakan panto yang hordeng na tulakan tulakan tulakan tulakan ejena asuk ka kamar cicing digigiran risbang cicing ge bari noongan geus kaluar can geus balik acan geus balik acan lain kitu teu pira aya na cing bisa urang teh cing bisa barang bere insya komo urang ngaimpakeun sedekah dina sasih maulid Allah karim
0: bagja pisan eta jalma.
1: Boga doma pencit domana keunaon keur muludan. Boga sapi pencit sapina keunaon keur muludan. Teu boga sapi teu boga doma, boga hayam pencit hayamna keunaon keur muludan. Teu boga naon kutah tanga minimal rek nemongkeun rasa kacintaan, rek nemongkeun rasa kamahabat, kasa kanyunjunan alam nu mawi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim teu tiasa nyapatan hiwa junjungan alam nu pasti nyapatan pikeun urang sadayana. Amin. Itu. Oh, mau ka indung bapa omat. Cing bisa barang bere, moal pati-pati urang boga mobil, moal pati-pati urang boga motor, moal pati-pati urang lancar dina usaha, tapi teu aya doa indung jeung bapa. Kalau tulang bahala mah budakna 12, budakna 8 bisa ngurus abe. Ayeuna budak 3, budak 4, kalau 3 teu bisa ngurus-ngurus acan. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Bejakeun teh eta jalma, sok sanajan mobilna loba, tanahna lega, sawahna di mana-mana, tapi goreng ka indung jeung bapa. Naraka bagianana dah. Na udu billahi min. Cing bisa barang bere. Sok sempuh ka pungkur mah punten abah, budakna 8. Kolot mah bebelan tetuang nu penting budak seubeuh. Nog hiji diasupkeun kana baskom, dikocok setengah jam. Asupan tipung, asupan parut kalapa. Nogna teh ngabudah berbusa. Nogna leungit tinggal budahna wungkul. Diasupkeun kana katel. Lain antepkeun ku nini urang teh ku sepuh urang teh. Adon didengdek-dengdek katel di dieu. Maka nak kerja ipong lain sama gede senang dok nak hok bahula ngalaman tapi jarak radik kalau bahula mah laras panggitan gitu kerenganetkan angin kacan kerenganetkan tau jeng tepe kakuping di kamar nak murang kalina nangis oh oh oh diletikan lah suluh nudina hawa tak ngingki ke kamar kalau kurang bahula pun kan di ais budak dibukakan kancing nak dibukakan behana nu ayah sakuan di dia geningan dibukakan burahulkan susuna lep kolot bahala mah api kurus budak teh lamun budak cirik sok diauskan salawat pedah bahala si ma urut pokali serobana jadi maca salawatnya teh dua getruk kakatuhu dua getruk

0: Aduh, budak hees nepi ka tibrana diauskeun solawat. Matak jara radi kolot baheula mah. Ari mina tu eceuk kumaha ayeuna budak ceurik? Oah, oah, oah di ais. Ari ieu budak saha? Ari ieu budak saha? Nya budak maneh sia. Geuleu aing mah da. Sok atuh geuningan ka budak sok dicadel-cadel ngomong teh. Olo, ieu budak taha ieu. Meni olis-olis teuing, meni atep-atep teuing, heuh kasep mah sudah kitu. Ba lamun hoyong nganggo teknik carel bisi, ba ieu mah punten geus. Bapak uwi ti Masjid Nurul Ihsan, tos ngatepan salat Isya. Ketuk pintu 3 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditinggal bojo teh meni sambut teu wae kunaon nya? Satoran aman ka hayangna dicumponan kunaon nya meni pamajikan teh meni sambutut aja. Oh, ingat ceuk si Badong, lamun pamajikan sambutut, kedah nganggo teknik carel. Deukeutan ku bapak teh. Kanu janten bojo teh. Oleh, ya bodo tanya. Meni elis-elis teing. Insya Allah, Pak, dibanyus ya. Udah luas, atuh. Halo, Akbar. Gusti, wayah nanya, wayah nateta. Cing bisa, kurang teh. Barang bere, kadulur. Komo kakolot na wayah nanya. Wayah na, wayah na, wayah na. Sabab naon bedok oge abah keur diajar. Kamari sami ngaos kamari ge dileles. Di mana mang kamari teh? Di Tamak Bilano, di Tamak Baya. Di kareusana ajengan Jaki. Haji Yayan. Ngaos di ditu. Rengse ngaos pangitan sasalaman da teh. Jeung Saibul Hajatna teh. Allahu Akbar. Di ditu mah nya punten sami Garut. Uih teh di bahanan opat dus dileles mah nya. Dileles, dileles. Dileles opat dus gitu. Gitu. Duka ari di dieu mah duka ieu di duka da teu acanya tapi da aing Garut mah sok saragam saragam jadi lamun di ditu opat da dieu ge kedah eta pas kamari disimpangkeun di bumi da uih heula sakedap nyimpangkeun ukul tuangeun di lebatna teh aya ranginang kiripik ali agrem opat peuyeum bakakak cau ujung beas we 5 kilo dileles dileles duka ari di payawangan duka duka duka kamayangan mah duka yah ibe cau anu sasikat teh dibagi dua setengah sikat keur indung pamajikan setengah sikat teh keur pundiak ngan disidik-sidik setengah sikat teh asa-asa eutik matak pami bade masian kedah dua sikat meh sasikat ewang alhamdulillah alhamdulillah siap nulung kadu butuh nalang kanu susah siap siap asli wayahna aya tukang dagang tukang baso ngaliwat payunan urang urang kaleresan teu gaduh artos jalma iman mangadeheus ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti, hapunten abdi teu tiasa meser dagangeunana. Sok sanaos abdi teu meser, cing seep icaleunana tah eta jalma iman, tah eta umat baginda Rasul mah kitu. Ari urang lamun itu tukang baso ngaliwat, ulah meuli baso ka si eta, eta mah baso aci lain baso mawar, lain. Tuh, tongona cenah kumaha kitu. Widorak, anu urang teh hirup teh. Naudu bilahi min insya urang eut heulanya kopil wak alhamdulillah tuh pan cager ari keluak mah jadi cenghar deuinya alhamdulillah kan ayeuna nama loba kabohongan lah dina TV iklan kopil wak dipesek eueuh caruhan iklan kopi kapal api dipesek eueuh kapalan iwal hiji iklan anu bener mah iklan sarung gajah duduk dibuka sarungna lo tulalekna alhamdulillah tuh bapak saya kudu nyaak ka pamajikan teh ieu sakumaha-kumaha oke ieu cing bisa nyaak ka pamajikan sabab naon awewe mah leuwih sakti tibatan dukun awewe mah leuwih sakti tibatan pananyaan kusabab naon bedog kusabab awewe mah bisa ngahirup ke nu paeh mae ke nu hirup alhamdulillah lah bener kena ikuluak menyak bintan biaja tampi ah Sagera euy bener aing kuluat mah. Kana sosa beungas, kana dada nyeri kitu aing luak mah. Nyeri ieu, ya mun dada nyeri dada mah sok cageuna teh ku teh pucuk kitu yeuh. Ya. Teh pucuk. Jadi lamun nyeri dada mah sok cageuna teh ku teh. Ieu bae haji ieu tadi. Tadi ka angin-angin sih kamu. Halo, naon?
1: Cepetkan, naon deui.
0: Sasa, bengas. Dadak sageur, lambung naik. Aduh. Sok sageur nate ku Yakul. Yakul. Jadi lamun nyeri usus, nyeri lambung mah ku ya. Lindungilah ususmu minum Yakult tiap. Bisi pajarkeun ngawadul dah aya kene warung nu buka mah nya. Teu dimauti bah ditu aya nya. Malaikat bapa balik deui ka Gusti Allah. Gusti, abi mah teu tiasa nyabut ruh jalma iman takwa ka Gusti Allah. Tandai ketika malaikat akan mencabut ruh jalma iman takwa ka Gusti Allah, ngalantungan salebah sampeanana, saur sampean kontan nyebatkeun la sabila laka. Teu aya jalan pikeun anjeun malaikat. Cing oreng salila hirup di alam dunya, jalma iman takwa ka Gusti Allah, sok ngalengkakeun dua sampeanana ka tempat anu mulia, nyaeta majelis ilmu teh. Bapak tukang sholat, ulah geuleuh ka jaman nu tara sholat. Bapak tukang berjamaah, ulah geuleuh ka jaman nu tara berjamaah. Ibu tukang pangaosan, ulah geuleuh ka jaman nu tara pangaosan. Tapi kewajiban urang ngelingan, cilih ajakan. Daek kita nama pribadi masing-masing. Omah, sing bisa, urang teh. Bapak-bapak, binuan ke Masjid Nurul Ihsan. Sing geunaheun nu adanna teh. So, kamari bedok nembe ti Mekah. Witi Mekah alhamdulillah. Kieu adan Mekah mah keureunan ya. Cuman aya keneh nya da. Lamun hayang metarik teh ieu teh meka tarik ku ieu mah nyeri ieu teh teh. Panti dia napasna. Tah, dina perut. Jadi lamun teu aya sodoran ti dia mah nya goreng we kana sora. Kieu ieu adan Mekah teh. Cuman aya keneh aja. Aya

Aduh, mun di nulung isan adan subuh kitu meureun, duh bujur saleh kieu teh pelentuh. Hayya lausanaa. Mulahek deui meureun. Pada nu adan di urang mageuna eta we, Bah Sumitra jeung Aki Oman. Allahu Akbar. Allahu Somad. Pataku badok mah didoakeun aki-aki nu sok adan cing parajang Yuswa. Cing acuk ka surga. Pataku urangna yeuh rek ajengan punten Ustad ajengan wayana yeuh. Urang teh hirup mah salilana. Lamun aya santri balik aya pamuda nu rek adan teh sok ku urang teh. Regenerasi cina adan, aya santri balik cina ngimaman, aya santri balik sok cina diajar sagala rupana. Kitu. Ya mah ya Ustad, adan kapiran ku batur. Punung. Teu ka masjid 2 minggu. Teu diasupkeun jadwal khotib. Punung ka DKM punyan panyun 2 tahun. Aya jadi Ustad nu kitu. Cina eureun goblok jadi ustadna. Beuleuh aing mah da. Rasul mah di Baleung, Rasul mah di Panas, Rasul mah di Ciduan, teu boga watak punungan, teu boga watak belikan. Laras panjang kitu. Yang jadi ajangan jadi ustad punten ulah pulah pilih dina hirup mah. Hei kanu jelema bohor, uduh tawasul hadiahna dipanyangkun dipapa jeung karuhun-karuhuna pedah diberi hidangan 2 jeung aplop 200 ek jaman teu boga Al-Fatihah. Nah ustad sakedap mohon da ima jomet. Naon jomet teh kejona saemet Alfiah katalar, imriti katalar, Al-Quran diwar kepala, duha di cumbonan, naik tahajud di lakonan. Lamun masih kene ngahinakeun ciptaan Allah, ngabeda-bedakeun ciptaan Allah, ngarendakeun ciptaan Allah, pangkat kiai, pangkat ustad, Allah nilai dipanjungan Gusti Allah. Tak itu termasuk oce, ya kanu hajatnya ulah dibudak beda ya kanu jalama bongor, sangkala dipake gelam, genge, kalung mau nei, pake parfum, sangkala rupa dipake. Mesti ka jaman teu boga dititipkeun. Ulah kitu ka jaman teu boga mah kudu leuwih deten, kudu leuwih loba. Da apa imah wajah 3-5 unggul atuh. Insya sina ka masjid bapa wajahna. Cing bisa baheula mah jajauhan masjid teh jajauhan tina hebal, jajauhan tina bata baheula mah masjid teh. Ku papan ku balubu sisina teh bilik. Kitu. Ayeuna masjid geus paagreng-agreng tapi nu isina kosong. Mata kuayana Pak Kades, jangan ada jangan sampai di desa naon ieu teh? Kurtanagara, Kurtanagara masjid anu dikunci. Budak lulumpatan antepkeun, hatena gumbira lulumpatan di masjid. Sugan jeung sugan geus gedena bakal betah cicing di masjid. Lamun RW lulumpatan di masjid, banyur. Era geus kolot ieu. Di urang masuk aya paribasa kunaon ieu pada KM masjid teh mani dikunci sakala mohon cenah sok diangge kulem bisi bau dahdir bau dahdir bau dahdir keun aya rinso cair jeung daoni atuh susuh deui ku urang kunaon ieu pada KM masjid teh mani dikunci sakala mohon cenah bedog kencrengna sok leungit wae keun antep apa da bangsat ge usaha ieu atuh atuh. Kacing bisa kurang matak lamun di masjid di punten-punten di desa Kurtanagara aya masjid dikunci tulisan we ajengan dijual kitu teh aneh urang mah ari nyona nepi ka metaan ka masyarakat nepi ka donatur hay beres dikuncian panu ebel teh teh. Nah udah bilahi mi kapangaosan wayahna ya ibi punten da bedog mah saliwat ajengan satempat nu dipi ka nyapi ka dadeh ku eceu wayahna. Tanyakeun ku urang teh bisi ajengan urang pusat urang teh teu boga beas tanyakeun ajengan boga beas henteu kampus teu kitu. Nah. Nah, madok daya tema osok mere beas ilaha mah. Ramadan jaka fitrah bleguk teu matu. Cing bisa tanyakeun, tanyakeun ka resep ustad satempat teh rokona naon. Oh, cenah si ustad eta mah resepna teh jamsu. Cenah ari si eta ustad eta, oh eta mah jarum coklat. Eh ustad nu jauh cenah teu lemang sampurna mil ari abdi mah nya. Bilih lepat, bilih lepat. Pilih lepat wak gitu. Alhamdulillah siap pengaosan siap pengajian
minimal tina saminggu punten dina saminggu genep kali teh genep kali atau lima kali teh lima kali atau opat kali teh opat kali atau tilu kali teh tilu kali atau dua kali atau teh dua kali atau sakali minimal dina saminggu atau teh saminggu teh sakali mending kene modar ieu. Karena apa? Karena termasuk orang yang sombong, termasuk orang yang rugi ketika selama hidupnya belum pernah hadir di majlis ilmu. Na'udzubillahi min. Sok angerkeun ku urang, jeung ulah-ulah pilih, mung jeung ustad eta mah mung kasiniran wae, mung. Na ucu geuningan punten ari diajak ke pasar tumpah. Cageur ari diajak trampolin. Aduh, senam. Cakur ayo ajak pangaosan. Aduh irematik karek angus nyosul kurusuh banget ulang teh ngaji teh kanyarana gede luar biasa. Insya nu teu damang longokan ibi bihaji itu cenah si Oce teu damang urang longok ulah dilongok si eta mah tara ngaji. Astagfirullah ulah kitu sugan geus dilongok ku urang ngesok ngaji daek milu ngaji kitu urang. Insya balik deui Gusti Allah punten malaikat ka Gusti Allah. Gusti abdi mah teu tiasa nyebut rujama iman takwa ka Gusti Allah. Heug atuh ari kitu mah tembongkeun asma kami kaeta jama anu iman. Geus ditembongkeun kaeta jama anu iman takwa ka Gusti Allah, mangga bade palih mana oge abdi marido. Ketika bade dicabut ruhna ku malaikat ngalangkungan pelebah gonggorongna, saur eta ruh ngadoakeun ka jasadna. Kumaha kecapna? Assalamu alayka ila yaumil qiyamah. Keselamatan bagi anjeun dugi ka poe kiamah. Pikeun jalma anu iman takwa ka Gusti. Sebaliknya orang yang iman takwa ka Gusti Allah kumaha kecapna? Pek sia rasakeun. Na'udzubillahi min. Matakna pakuran kurang sadayana soca seueur dianggo ngaji atawa napi lalajo RCTI. Sampean urang, panangan urang sagala rupina nu mawi malaikat Jibril sumping ka baginda Rasul. Isma kita fa innaka mayitun. Pek hirup masa kayang anjeun ngancing ingat anjeun bakal janten mayit. Naon nu kudu disombongkeun ku urang? Naon nu kudu diagulkeun ku urang? Cing tiasa. Adanya kayak di jam wae nya. Ka jam wae nya. Pasarannya. Pas ka jam wae nya kita kira-kira urang urang rengseng ka dimeh buru-buru gajiannya kitu nya. Insya alhamdulillah wayana cing bisa urang teh cing bisa. Pasunatan baginda Rasul naon ieu salah sawiosna suntangan kanu janten caroge termasuk anak-anak suntangan kanu janten sepuh. Suntangan teh eceup punten lain kana pipi, lain kana tarang, lain kana kadu tapi dihanapkeun pangabung bari dicium. Eceup uih ti dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaki kelajo pipi canak pananganana. Tek. Eno cium kurang. Pasok kitu tara eta. Oh, pantesan pasiawai hirupna teh ieu. Saur ajengan sajama nu suntangan kana janten caroge na kalayan nyah jeung dedeh sami jeung nyium Hajar Aswad. Hajar teh batu, Aswad teh hideung, berarti salaki urang teh batu. Dina katerangan nu sanes, satu kali mencium seorang suami 7000 dosa dihapus ku Gusti Allah. Amin. Uih ieu cana panangan caroge. Cek si bedog sakali nyium 7000 bayangkeun lamun loba. Tep bedog. Baseuh anjir ah. Alhamdulillah. Sok wayahna urang teh sing bisa. Pasunatan salah sawiosna lebet ka jaman. Payunkeun sampean anu kenca. Madoa biasakeun. Kumaha doana teh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal amin. Itu bapak-bapak diajar pamikampangan teh ulanang tung wae sok diajar cingoko ulah paribasa keur di kebon sorangan. Bapak kiih di kebon sorangan pasok aya ngabari gidigan pami teh aya cai kana kebok cau di sok diajar lain saluri sia teh marikir yo. Cingoko, banyak orang yang masuk neraka karena apa? Karena percikan air kencing. Sok diajar cingoko kurang, geus diajarkeun ku guru-guru kurang. Gimana lain dorang? Cingoko, iya. Dina keceran terakhir dideuheumkeun, Bah. Nah, meni kudu dideuheumkeun, sangkan sadaya panyawat anu aya dina diri urang haluar. Kunaon aya kencing batu salah sawiosna teh tara dideuheumkeun pami kahampangan.
Badak pilih ceker ngaliwat Masjid Nurul Ihsan ngalangkungan jamana aya RW berarti eta teh keur batuk sia keur kiih-kiih naon atuh rupa-rupa ampun tos kitu kumaha punten da imalim jorang ilmu punten da teu wasa ajengan mah nyebut kanyut nya punten ieu teh teras abah dipurut meh kaluar sadayana sakali we ka ulah dibulak balik ka teh sinangtung ieu kaluarkeun sadayana tos kitu pek we dikumaha kitu mung omat barudak kade wayana ulah disintruk sok nyerenyet gitu. Insya itu pas sunatan padu sunatan wayana sing bisa da beda awewe jeung lalaki mah homo parawan awewe mah geningan sorana ge lamun kahampangan teh gitu lamun nut penggar itu war war war war ieu klepna bocor klepna bocor alhamdulillah rek mere hadiah bedog mah ka ibu-ibu siap kala euy aya 50 ah yeuh bisa dibere hadiah ngajawab yo bismillahirrahmanirrahim alo di mana anu ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an diwaler ku urang alo thank you Ceremutan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun nu tiasa ngawala perkarosan bedog di pasien artos 50.000 surat naon eta hiji dua tilu hangus alhamdulillahirabbil alamin aing mah eusieun aya nu bisa eta surat naon taluk eta surat naon taluk ah surat naon taluk surat Al-Qur'an ya alhamdulillah geus ngajing teh hirup teh ocok atuh alhamdulillah ya dibere oleh-oleh lah metere ka Mekah lah hayang ka Mekah hayang ka Madinah atos daftar daftar namanya daftar tuh insya benar kita yang ke Mekah aslina sok tuturkan bismillahirrahmanirrahim asallahu ayak birolana dunobana wakdi duyunana kasiroh wapalikna waauladana ila baitikal haram apal ibin teu tapi hayang ka Mekah opsi pertama tidak tahu opsi kedua salat duha asok salat duha asok asok salat duha sabaraha rakaat mah opatna ukur nepi ka cipularan dua sae opat istimewa dalapan luar biasa da ibadah mah lain sakayang tapi sakamampuan mampuna dua mampuna opat lakonan jeung ibadah mah kedah ngango elmuna lamun ibadah teu make elmuna latuk balu mardudatun mah ditarima ku Gusti Allah man mempeng jagag sok 12 rakaat beres eta aoskeun surat Al-Hajj anu parantos dipasian ku guru-guru urang sadayana ayat 27-28 wa addin bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi alahum sabara kali bedog 7 kali ditambihan ku ngaoskeun talbiyah labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak sabara kali bedog 7 kali doa teu bisa duha wes we imah lagu budak lah apa lagu budak teu sok bari keprok aku ingin ke Mekah berkeliling-keliling

Abdi mah punten kasepuan ka jamaah. Urang Cidame Subang. Namina Haji Dadang jeung Haji Elis. Taun kamari 2024. Mios ka Tanduci ngawaji Purona. Teu pira ece tukang lauk, lauk mah sabaraha sakilo? 33.000 sakilo. Taun kamari 2024 mios ka Tanduci ngawaji Purona sabaraha ongkosna? 300 juta. 2 kali 2 sabaraha? 600 juta. Menunjukkan bahwasanya Allah bukan memanggil orang yang mampu, tapi Allah memanggil orang yang mau dan yakin. Haji Dadang Abah jeung Haji Elis tahun kamari 2024 mios ka Tanah Suci mangga Haji Puroda ongkosna 600 juta cacakan tukang lauk da dijual jeung balongna alhamdulillah. Itu cek siwa si goblok kelas didengekun alhamdulillah. Jadi ulah letih kate urang mawayahna teu boga duit boga imah jual imahna, teu boga duit boga sawah jual sawahna, teu boga duit boga mobil jual mobilna. Apa dong eteh mah teu boga imah teu boga mobil teu boga sawah guru boga kasihnya sayang saha salaki jual salakina ya insya sok sing bisa urang telce seueur di urang travel ngan bisi rek bareng jeung bedog nu 8 poe mah 30 juta anu 12 poe mah 35 juta anu 22 poe mah 42 juta ah bedog eta mah mung nu 12 mung nu 8 mung nu 22 poe hayang rada lila cenah di ditunya tah eta mah eceul lamun hayang rada lila mah jadi TKW tah kitu nya insya halo tapi da ingeus kolot mah ditarima jadi TKW mah nya insya halo cing bisa cing bisa dan rumah teh abah lain ongkosna tapi naon syukuranana diurang teh jeung nyamunganana dalamun konsep nama caur pun guru namun hayang tereh ka Mekah teh kuncina iwal dua naon anjangan nurek init ka Mekah kaduana bekelan geus mekelan teh ulah berharap urang disambungan itu tadi urang mah karek nepi ka Jakarta liur aduh ieu nyambungan kumahanya kudu siga bedog lamun aya nu mere 100.000 bere korma 2 jeung ceu jamdam sabotol kitu we lamun aya nu mere 200.000 tambahan sajadah nu rada kanel kitu lamun merena 1 juta eta mah paket komplit kismis coklat kacang arab beli kacang urang arab ya kada ye kacang arab kadal Mesir meh abah get up kembali tamahan we teko anu koneng matak ma ibi eteh lamun nempo dulu reka kebon mamawa teko koneng berarti meserna teh ti pasar baru sia teh naon jauh-jauh atuh da diurangi loba ye awo gadang raduri du ye insya Allah amin ya Allah ya Rabbah didoakeun ku bedog cing beungar harta beungar hate amin. Nu terakhir tadi Pak Kades aya rewas bojong kunaon cenah disebut bedog nami aslima Irwan Ismawan SPD alhamdulillah. Kalau di rumah panggilan punten tami di panggung dipanggilnya Haji Bedog, kalau di rumah panggilan kesayangan Aldebaran. Teh kumaha urang meni utang aing meni geus biasa we atuh meni kitu teh eta meni golok tak abdi mah ka pun bojo mah nyebatna Andin alhamdulillah. Pun bojo ka bedog manggil Aldebaran, bedog ka pun bojo manggil Andin, bedog kami toha manggilna Mama Sarah alhamdulillah. Kunaon cenah bedog teh dipanggil bedog? Kapungkur nuju di kobong sok nyadak bedog cinta sisir nami na. Lamun ayeuna mah sok mencit sapi jeung domba. Lamun aya santriwati nu ngalangkung sisir teh dibaseuhan heula euceuk. Pami ku cai, pami taya cai ku ciduh tuh gitu kan teras rambutnya digolep ka dia matak dugi ka ayeuna wanita mana yang tidak tergoda sama aku manis hitam dari sipa ganti walaupun hitam banyak yang menanti matak bedok matos janji di haji kapun bojo mana papa mah muat kagoda uni ni ni ni di mana bedog teh asli di Lembang Kabupaten Bandung Barat caket tempat wisata The Great Asia Afrika ujung pamhos bisi urang dieu hoyong ameng ka Lembang nu penting nelpon

0: Kebedok.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayo. Ma, gimana, Ma? Di Kamayangan. Oh, nyuruh harita. Mohon. Hoyong ka mana? Hoyong among ka negeri Asia Afrika jeung pamos. Nyandak sabar urang, nyandak tilu mobil gratis ibi teu mayar. Alhamdulillah. Nu penting nelpon. Mung hapunten di negeri Asia Afrika teh aya gawir, taku aing suntrungkeun kabeh. Hayang gratis wae hirup teh atuh. Keuleuh urang mah ieu. Asa anjing-anjing name bedog tuang heula bubur, bubur ayam. Hayang si ngoreng sabana loba teuing nyeri beuteung ieu. Matak telateleng macet-macet teuing nyeri beuteung ngodol ieu. Lireun heula kasepuan di SPBU tah di Limangan. Ayeuna mah eueuh nu gratis geuningan di Limangan teh ya Allah ya Robana. Ditulisan di WC na teh mandi 5.000 modal 3.000 kencing 2.000 leos bedognya kajaman beres kaburu suut antenya nya modal tos dijaga tos diantosan kunu jaga ditanya eta kunu jaga pak barusan mandi modal atau kencing oh saya modal dibere ku bedog teh artos 5.000 oh mohon maaf pak apunten cenah taya bang sulat meja jeung eta duit 5.000 bedog modal deui ojo. Jadi awan gratis kurang teh, insya atak ah saya sanes mudah-mudahan ku berkahna maulid ku berkahna muludan anu gaduh hutang sing lalunas anu gaduh panyawat sing sararehat anu gaduh kabingung kasusah kariwa sing dilengitkan ku digantos ku kabingahan amin ya Allah ya Rabbah alamin titip pedogma seurken ngauskan ayat suci Al-Quran seurken jikir kakus di Allah seurken ngauskan salawat minimal dina sasi mulut cing tiasa ngauskan salawat 16.000 insya ayo yang gitu ya 16.000 tiasa dicicil insya supados langkung berkah hayu urang ngadeg ngauskan mahalul kiam anu nyanak cai dibukakan cai na nu nyuju ka kandungan dicepeng kandungan nanya mung omat ulah dibuka gila nempon nanya jadinya cok ngadeg anu tiasa ngadeg anu tiasa calik wae insya cok cai na panitia aja cai kena pasikan mamang kita nyanak parfum bilih ainu perogi manganya diimpakan 10.000 insya Allah hasil penjualannya kau ngomong kali masantren di Demak alhamdulillah hasilnya naon ya parfum teh punten biji pamit dioleskan karena acuk insya Allah mualengit sengitna salami 2 minggu alhamdulillah kusabab dari sese bajuna biji nuka duana hasilnya bilih ibi nyeri waos dioleskan ke dia tas alir rek gitu kan antosan 10 menit insya Allah beak kuntunanya
2: bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mahumma

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.

Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Parma, Jalan Banjar Langensari, kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Ason.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Sepakat angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat

0: daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
1: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
4: Bapak nggak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
3: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
4: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang?

0: Ah, masih sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
0: Bu, ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
0: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Obat mata tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Rotamania,
1: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.